0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: sahabat top untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store. Adela.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik cepat.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut. Rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio dimana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: SSN Jabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Ecia, gimana kabarnya di pagi ini hari Sabtu 16 Mei 2026, ya. Mudah-mudahan sehat baik semuanya bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayangnya. Ya, alhamdulillah bisa jumpa lagi di Info Sehat RCA, ya, dari Jalan Tentara Pelajar, belakang 550 Soningatan, Kota Banjar. Biasa bersama produk denatur, ya, Abatop, Abutop, Vitama, Sultana, dan produk lainnya. Bisa dibeli di Sudi RCA, ya, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA 081-313-458-622. Baik, sudah jam berapa sekarang? Jam 8 lebih 6 menit. Info sehat kita pagi ini tentang apa? Tulang kropos, ya. Tulang kropos, Mita Ece, adalah kondisi ketika kepadatan dan kualitas tulang menurun, sehingga tulang menjadi rapuh, mudah patah, dan rentan mengalami keretakan. Kondisi yang juga dikenal sebagai osteoporosis ini tidak hanya menurunkan mobilitas, tetapi juga bisa menyebabkan nyeri berkepanjangan dan menurunkan kualitas hidup. Tulang kropos, Mita Ece, umumnya berkembang secara perlahan tanpa gejala sampai akhirnya terjadi patah tulang. Kondisi ini lebih sering dialami oleh orang lanjut usia, terutama wanita setelah menopause. Seiring bertambahnya usia, tubuh secara alami kehilangan massa tulang lebih cepat daripada membentuk tulang baru. Faktor lain, Mita Ece, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya tulang kropos adalah kekurangan kalsium dan vitamin D. Kemudian kurang aktivitas fisik, ya, kebiasaan merokok, serta konsumsi minuman beralkohol berlebihan. Dengan mengetahui faktor resikonya, Mita Ece, pencegahan sejak dini dapat membantu menjaga kekuatan tulang di usia lanjut. Ya, nanti kita bahas apa penyebab tulang kropos, kemudian faktor resikonya, gejala, dan kapan harus ke dokter sampai pengobatan, ya. Jangan kemana-mana, tetap di Info Sehat Ece sampai jam 9.

0: sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

Ya, kembali info sehat pagi ini tentang tulang kroposnya. Berikutnya, mita aja penyebab tulang kropos. Tulang kropos terjadi ketika pembentukan tulang baru tidak seimbang dengan pengeraian tulang lama. Beberapa hal yang bisa mempengaruhi terjadinya kondisi ini adalah di antaranya proses penuaan, ya, terutama pada wanita setelah menopause. Karena perubahan hormon membuat tulang kehilangan kepadatan lebih cepat. Kemudian kekurangan kalsium dan vitamin D, ya, baik karena asupan yang tidak mencukupi maupun adanya gangguan penyerapan nutrisi. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan tertentu, misalnya kortikosteroid jangka panjang, obat anti kejang, atau obat kanker. Dan satu lagi, kondisi medis tertentu, ya, seperti penyakit tiroid, gangguan hormon, penyakit pencernaan, maupun gangguan ginjal. Selanjutnya, mita aja faktor risiko tulang kropos. Selain penyebab langsung, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami osteoporosis, ya, yaitu usia lanjut, jenis kelamin wanita, terutama wanita setelah menopause, kurang gerak atau minim aktivitas fisik, terutama jarang melakukan olahraga beban seperti jalan kaki atau jogging, kebiasaan merokok dan konsumsi minuman beralkohol, dan riwayat keluarga dengan osteoporosis.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, selamat pagi Mira Ece. Buat yang baru gabung ya di 102,1 FM jam 8 lebih 20 menit ya, masih di info sehat tentang tulang kropos ya. Tadi sampai di mana tadi? Penyebab tadi ya. Nah, kemudian gejala tulang kropos. Pada tahap awal, Mita Ece, tulang kropos biasanya tidak menimbulkan keluhan apapun. Namun jika kondisi memburuk, beberapa gejala atau tanda berikut bisa muncul ya. Di antaranya perubahan postur tubuh seperti bungkuk atau menurunnya tinggi badan akibat perubahan tulang belakang. Nyeri punggung yang seringkali disebabkan oleh retakan atau keruntuhan tulang belakang. Tulang mudah patah bahkan akibat jatuh ringan atau cedera kecil yang sebelumnya tidak menyebabkan masalah. Dan penurunan mobilitas akibat rasa sakit atau kecenderungan tulang patah. Mita Eca, jika Anda mengalami tanda-tanda yang disebutkan tadi ya, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan medis. Deteksi dini penting agar tulang kropos bisa ditangani lebih cepat dan resiko komplikasi dapat dicegah. Kemudian kapan harus ke dokter? Mita Eci, segera periksaan diri ke dokter jika mengalami gejala tulang kropos ya, terutama bila mengalami patah tulang meski hanya karena jatuh ringan atau cedera kecil, merasakan nyeri punggung yang tidak kunjung membaik, mengalami perubahan postur tubuh ya seperti makin bungkuk atau tinggi badan berkurang, dan memiliki riwayat keluarga dengan osteoporosis atau faktor risiko lain yang signifikan. Pemeriksaan medis sejak dini Mita Ece penting untuk mendeteksi osteoporosis lebih cepat sehingga pengobatan dapat dilakukan sebelum tulang semakin rapuh. Anda bisa menggunakan layanan booking dokter ya di online Halo Dokter untuk membuat janji dengan dokter spesialis tanpa perlu antre lama di rumah sakit.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis.

0: Aya panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tareka cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Ya, terima kasih Mitra Cia. Buat yang masih di 102,1 FM, ya masih ada 23 menit lagi waktu kita di info sehat ya, tentang tulang keropos. Selanjutnya, diagnosis tulang keropos. Biasanya Mitra Cia diawali dengan wawancara medis mengenai kondisi pasien. Dokter akan menanyakan beberapa hal ya, seperti kapan gejala mulai dirasakan, riwayat patah tulang sebelumnya, riwayat penyakit tertentu ya, seperti gangguan hormon, penyakit ginjal, atau gangguan pencernaan, pola makan sehari-hari, termasuk asupan kalsium dan vitamin D, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, atau tingkat aktivitas fisik harian, dan riwayat keluarga dengan osteoporosis atau patah tulang pada usia lanjut. Setelah itu, Mitra Cia, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik ya, misalnya dengan menilai postur tubuh, tinggi badan, serta area tulang belakang untuk melihat adanya kelengkungan atau perubahan bentuk tulang. Jika diperlukan, pemeriksaan penunjang bisa dilakukan ya, seperti tes kepadatan tulang dengan DEXA scan untuk mengukur kepadatan tulang di pinggul, tulang belakang, atau pergelangan tangan. Kemudian tes darah dan urin untuk mengevaluasi kadar kalsium, vitamin D, serta fungsi organ yang berpengaruh pada kesehatan tulang. Dan pemeriksaan pemandaian ya, seperti ronsen, guna mendeteksi adanya patah tulang atau perubahan struktur tulang akibat osteoporosis.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
0: Tenang, Bud. Radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
5: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
4: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
5: Boleh, ayo.
4: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
5: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
4: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
5: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Penutup mita cahaya, pengobatan tulang kropos. Pengobatan tulang kropos bertujuan untuk memperlambat hilangnya kepadatan tulang, menurunkan risiko patah tulang, serta meningkatkan kualitas hidup penderita. Beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan antara lain, perubahan gaya hidup. Langkah ini Mita Eca merupakan

gaya hidup saja tidak cukup, minta aja dokter dapat meresepkan obat untuk memperkuat tulang, menghambat pengeroposan, atau merangsang pembentukan tulang baru. Beberapa jenis obat yang umum diberikan antara lain bisphosphonat ya, seperti risedronat untuk membantu memperlambat kerusakan tulang. Yang kedua, terapi hormon misalnya dengan estrogen biasanya diberikan pada wanita pasca menopause untuk menjaga kebatangan tulang. Dan yang ketiga, suplemen kalsium dan vitamin D ya, seperti kalsifos bila asupan dari makanan tidak mencukupi. Yang ketiga, terapi tambahan. Selain obat-obatan, beberapa terapi penunjang berikut ini juga dapat diberikan untuk membantu mengurangi gejala, mencegah komplikasi, dan menjaga kualitas hidup penderita ya. Di antaranya dengan terapi fisioterapi untuk meningkatkan kekuatan otot, melatih keseimbangan, mengurangi nyeri, serta menurunkan risiko jatuh dan patah tulang. Kemudian dengan alat bantu, misalnya penyangga tulang belakang bila terjadi kelengkungan tulang yang parah. Mita Echa, dengan kombinasi pengobatan medis dan perubahan gaya hidup sehat, penderita tulang kropos dapat menurunkan risiko patah tulang sekaligus mempertahankan kemandirian dalam beraktivitas. Ini berikutnya, komplikasi tulang kropos. Tulang kropos yang tidak ditangani dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Kondisi yang mungkin terjadi antara lain patah tulang berulang, terutama pada pergelangan tangan, panggul, dan tulang belakang. Penurunan mobilitas, nyeri kronis akibat patah kompresi tulang belakang, dan gangguan postur tubuh serta penurunan kualitas hidup. Penutup ini pencegahan tulang kropos. Mita Echa, tulang kropos bisa dicegah dengan menerapkan gaya hidup sehat sejak dini. Upaya pencegahan ini bertujuan untuk menjaga kepadatan tulang, memperlambat pengeroposan, sekaligus mengurangi risiko patah tulang di kemudian hari. Cara yang dapat dilakukan antara lain mengonsumsi makanan kaya kalsium ya, seperti susu, keju, yogurt, ikan sarden, serta sayuran hijau. Mencukupi kebutuhan vitamin D dengan berjemur sinar matahari pagi atau mengonsumsi makanan sumber vitamin D seperti telur dan ikan berlemak. Melakukan olahraga beban secara rutin, misalnya berjalan kaki, jogging, bersepeda, atau latihan angkat ringan. Menjaga berat badan ideal, karena berat badan terlalu rendah dapat mempercepat pengeroposan tulang. Menghindari kebiasaan merokok dan membatasi konsumsi alkohol. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, terutama bagi wanita pasca menopause atau orang dengan riwayat keluarga osteoporosis. Dan menggunakan suplemen kalsium, kemudian vitamin D, bila asupan makanan sehari-hari tidak mencukupi. Ya, Mita Echa, jumpa kita pagi ini di Info Sehat. Yang cukup sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8. Jangan lupa produk Denatur, Habatop, Habutop, Pitama, Sultana yang bisa dibeli di Echa di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. 081-313-458-622. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Mau kemana, Pak?
2: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
1: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya MTC. Penyuka lagu-lagu dangdut lawas atau lagu-lagu dangdut kenangan. Jumpa lagi, ketemu lagi di acara Dance Asoy ECA 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 5 Polos, Waningatan, Kota Banjar. Ya, hari Sabtu 16 Mei ya, sudah pertengahan bulan ini loh. 16 Mei 2026, ya, semoga sehat baik semuanya Mbak Eca. Dan biasa jangan lupa pada aktinatur Habatop, Habatop, Itama, Sultana dan lain-lain, ya, bisa dulu di Eca atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat ya, lewat telepon. Dan untuk sementara yang mau ikutan lewat telepon dulu ya. Tadi ada Begadang 2 dari Bang Haji ya sebagai pembuka. Baik, sudah ada siapa tadi, ada Pak Ajat, ada siapa lagi, Kang Darsa juga ada di sosmed, ada Bunda Rati, ada Teh Leo, ada Teh Isma, coba. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dan asasoy.
1: Asik coy.
0: Asik coy, iya. Seorang Teh Isma, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Gimana kabar Aa?
0: Bara raik, alhamdulillah.
1: Baik, ya. Alhamdulillahnya
0: pada bara raik. Teh, lagunya apa?
1: Lagunya pingin kau tetap misteri.
0: Kau tetap misteri, ya.
1: Iya.
0: Kau tetap emang pakai topeng apa sidiannya? Kau
1: iya, kayaknya pakai topeng.
0: Oh, tetap.
1: Jadi misteri. Kayak misteri terus ya.
0: Siapa sih, dari siapa?
1: Dari
0: jauh Yunita, mami.
1: Pak Ababil, ayah. Iya, dari siapa aja boleh.
0: Iya, iya. Sok, buat siapa?
1: Salam yang pertama buat ayah, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, ya Pak, amin.
1: Terus buat siapa? Pak Edi.
0: Pak Edi.
1: Terus buat Kang Obe, Kang Herdi.
0: Pak Aja, ya. Tadi ada
1: terus tuh. Kang Uje.
0: Siapa ya, lagi?
1: Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Anggrek Ungu.
0: Terus
1: buat
0: siapa?
1: Terus buat Mbak Terus buat Teh Bungsu.
0: Teh Bungsu.
1: Dan Ani juga sehat selalu ya, Teh.
0: Iya, iya.
1: Terus buat Mbak Mira. Terus buat Kang Adeng.
0: Kang Adeng.
1: Terus buat terus. Mbak Kamudin. Atet Dampak.
0: Iya.
1: NKSB. Rupanya buat semuanya.
0: Semuanya ya.
1: Semoga
0: ya.
1: Pada sarehat ya.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Namanya soalnya terkadang lupa kebanyakan.
0: Iya,
1: yang
0: iya.
1: Penting pada sarehat ya. Ya gitu aja. Ditunggu lagunya.
0: Siap Teh Isma. Waalaikumsalam. Ya sok. Untuk sementara ikutannya lewat telepon aja dulu ya. Pak Aja tadi ada. Terus di log panggilan ada siap. Oh, Teh DP, sok lagi di mana ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dan asoy.
2: Asoy.
0: Asik coy, dari mana?
2: Oh, asik coy.
0: Gimana?
2: Dari Garut Selatan, Teh DP.
0: Kalau yang di Bantarsari itu siapa, Teh?
2: Yang di Bantarsari mah mertua.
0: Oh, mertua. Oh iya.
2: Iya, tapi sekarang lagi streaming dari Jakarta Selatan.
0: Oh, sok. Lagunya apa?
2: Ini sama siapa lupa lagi?
0: Itu yang suka ada di TV yang itu yang sireman itu. Masa tidak tahu? Halo?
2: Iya.
0: Itulah nanti tahu.
2: Hah? Iya, tahu yang suka kutip-kutip itu.
0: Itu yang di TV yang sireman itu suka ada itu.
2: Oh iya, gitu
0: lah. Gimana
2: kabarnya?
0: Kabarnya,
2: anakku?
0: Aduh agak menunduh habis ngawayang biasa.
2: Habis ngawayang.
0: Biasa malam Sabtu, malam Rabu tuh dua kali wayang di ECA.
2: Iya, iya. Malam Minggu mah kerasean.
0: Nanti. Soalnya lagunya
2: ya, apa? Masuk ini saya enggak tahu sayangnya kurang pintar kali.
0: Iya, kurang dari, kurang gesit.
2: Kalau dari WA saya kurang hot gitu.
0: Iya, lagunya
2: cuman
0: apa?
2: Dari WA mah hadir gitu doang. Lagunya so, pengen
0: apa?
2: Bebas ini?
0: Lagu dangdut lawas, dangdut lawas. Oh,
2: lagu dangdut lawas. Kalau gitu dari Roma Irama aja deh.
0: Apa judulnya?
2: Kehilangan.
0: Ya, so dikirimin.
2: Iya, salam silaturahminya mah buat semuanya aja ya, Dikum. Buat yang barusan ya. Selamat pagi. Siapa yang bakal
0: saya mama? Barusan Teh Ismai.
2: Teh Ismai. Selamat pagi ya, selamat
0: malam ya. Iya.
2: Iya, terus buat semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Yuk, sama-sama.
2: Oh, iya, Mas Ferdi. Mas Ferdi, Kang Obet ya, selamat pagi. Suka
0: iya,
2: masuk ya?
0: Ada. Suka karaoke juga.
2: Oh iya, dia mah ada. Kalau karaoke mah dimancot terus. Jadi buat Kang Obet selamat pagi ya. Ada yang di belahan Pangandaran.
0: Iya.
2: Ya udah, terima kasih.
0: Yuk, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo TDP ya, aslinya dari Garut Selatan, lagi di Jakarta. Mertuanya dari mana? Dari Bantarsari ya. Dari Bantarsari Pamarican. Coba Anda siapa ini? Halo.
3: Halo.
0: Iya, dan asoy. Waalaikumsalam, Mama Oci, gimana Ma? Iya, Mama Oci.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Samuihna Ma, gimana?
3: Alhamdulillah. Lagunya ya?
0: Sok, lagunya apa, Ci?
3: Bukan yang kupinta.
0: Emangnya dikasih apa?
3: Dikasih apa? Kasih bonus.
0: Bukan yang sok dikirimin.
3: Kirimin buat Andi ya, Cetral.
0: Amin.
3: Yang barusan siapa?
0: TDP.
3: TDP dari mana, Tanjar?
0: Oh, dari Garut ya? Garut aslinya, iya. Tapi lagi itu mengembara di Jakarta.
3: Mama Lisna.
0: Terus siapa?
3: Buat Tendo ya. Anton Namitnya.
0: Tinggal kenangan Tendo.
3: Iya, kenangannya. Kalau di itu sama Andinya, kalau batuk-batuk plus sana.
0: Iya. Iya.
3: Suka diguyonin ya.
0: Aduh, jadi gimana ya, Mama?
3: Kenangannya banyak ya. Ya moga Ujeng Hotima aja ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Buat Kang Ujes.
0: Kang Ujes, terus buat siapa lagi?
3: Kang Panji ya, sama Teh Indri. Buat
0: apa
3: lagi? Aku lupa.
0: So.
3: Buat semuanya aja ya.
0: Semuanya.
3: Ya di komen ya, satu persatu. Setianya buat Andi aja ya.
0: Iya.
3: Selalu.
0: Amin. Terima kasih.
3: Andri.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam, Mama Oci. Iya, lagu Teh Ismai dulu. Kau, kau-nya pakai W tadi teh apa? Teh Ismai itu. Kau tetap misteri. Ya, dan asal-asal ya, Cia, bakal hadir sampai jam 11. Ya.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3 Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutok karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutok. Karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutok bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi. Dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutok. Habutok, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu, yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, masih dengan lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan sampai jam 11 ya. Dan jam 11-nya nanti biasa Mita Ece jangan lewatkan. Ada berita terbaru ya, berita terkini seputar Kota Banjar, Ciamis, Pangandaran, Tasik dan Garut nanti di Kilas Radio ya. Kalau berita Jawa Barat hari Sabtu tidak ada ya, Jabar Now yang jam 1 siang itu hadirnya hanya dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Buat siapa tadi, Mama Hoci, terus buat TDP, Teh Ismail sudah lagunya ya. Daftar hadir di sini ada siapa, Pak Aja, Teh Hai Sukaraja, terus ada Teh Siti, ada siapa lagi, Teh Ani, ada Menir Well, Mama Rizky ya. Terus juga buat Mas Sanudin, Mama Lisna, siapa lagi, Teh Bunga, Teh Bungsu, Mama Depina, Kang Cengek SB, terus Kang Herdi, Aganis, Kang Adeng, Bunda Mawar, Mama Putra, Waeng, Kang Obet, Parigi ya. Terus ada siapa lagi, kayak ada Teneni di Cilat, terus juga Butin Anggrek Ungu, ada Bunda Niken, Kang Husin, Teh Leo, Mbak Mira, Dijimas, Teh Kastia, Linda juga, Mama Tuti, Cibulan, Mama Nelly, Bunda Rati, ya Teh Indri, Aki Malabar, Kang Darsa, Mas DME, Mama Anggi, Besuryani, terus siapa lagi, Teh Hendra, ya, Angrodi di Dobo, Harry, terus ada siapa, Mama AA, Neneng di Jeddah sama AF ya. Terus Abah dan Ambo di Cisaga, Kang Tarso, Pilo Sailor, Iksan, siapa, Habret, Mama Wulan, Mama Dede Tony, terus Mama Rizky, Kang Eeng di Gang Sawo, Warung Mang Jay ya, Kang Jay, Kang Husin, Mama Rizky, Kang Parit, terus juga Dani Mei-Mei, Bunda Yani, Mas Abimanyu, ya semuanya ya. Ya jangan lupa produk denaturnya, diantaranya ada Habatop dan Habutop. Ini bisa untuk obat darah tinggi ya, terus apalagi stroke, jantung, sakit lambung, diabetes, asam urat, ya, rematik dan lain-lain. Ada juga obat mata pitama, bisa untuk obat apa, pitama ini katarak ya, glukoma, terus rabun, rabun dekat, rabun jauh, rabun senja dan lain-lain ya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: mata dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
1: Nya-nya tuh Akang, matak nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah, tos jantan salah sawios pengobatan, anu tiasa kapercanten ker kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba, nyaeta salah sahiji pengobatan resmi, nuaya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba, nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit seperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: tiapanya kit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uripah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing. Kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutop, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum

0: Ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas. Atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Des, makan yuk. Udah saya siapin nih.
1: Iya, duluan aja.
0: Ya udah. Des, buru ih. HP mulu. Saya udah selesai nih.
1: Enggak ah, lagi males makan.
0: Makan jangan sering ditunda. Kalau udah mulai gak nafsu makan, nih kamu rutin mengkonsumsi madu Vitapedia. Solusi tepat untuk mengatasinya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai hendak berfoto, wisatawan asal Garut meninggal dunia terseret ombak di Pantai Madasari Pangandaran. Di Senakan Ciamis, pastikan hewan kurban di wilayahnya bebas PMK. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Siti Atikah, 58 tahun, warga kampung Dayehandap, Desa Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, meninggal dunia setelah terseret ombak saat sedang berfoto di kawasan Pantai Madasari, Pangandaran. Diduga, korban diketahui bersama rombongan, diduga terlalu dekat dengan bibir pantai untuk mengabadikan momen Jumat 15 Mei siang. Sakio Andrianto, Ketua Sarbarakuda Pangandaran, menyatakan, berdasar informasi yang diperoleh pihaknya menyebutkan, awalnya korban yang hendak berfoto di pinggir pantai sudah diingatkan lantaran air laut pasang namun tidak menghiraukan. Ombak besar tiba-tiba datang dan menyeret korban ke tengah laut. Pasca korban terseret, sejumlah warga dan pengunjung berupaya memberikan pertolongan. Namun derasnya arus membuat korban sulit diselamatkan. Sesaat, tim SAR yang tiba di lokasi kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.
4: Saat gelombang pasang atau air laut, itu wisatawan asal Garut mengalami laka laut karena terseret arus karena gelombangnya sampai ke pinggir pantai dan memang airnya sangat deras, cuaca juga sangat buruk. Walaupun sempat diingatkan, tapi tetap saja dia tidak menghiraukan sehingga terjadi kejadian yang tidak diinginkan, yaitu terseret korban meninggal dunia.
1: Sebelumnya beredar viral, seorang perempuan terseret ombak saat hendak berfoto di Pantai Madasari, Pangandaran. Diketahui, korban sempat hilang terbawa arus sebelum akhirnya terseret kembali ke bibir pantai.
5: Bawa payang! Kebarahan! Saurang, Lin!
1: Saat ditemukan, korban masih dalam kondisi sadar, namun nyawanya tidak tertolong ketika dalam perjalanan menuju Puskesmas Cimerak. Atas kesepakatan keluarga, jenazah tidak diperkenankan diotopsi dan memilih

0: audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pemerintah Kabupaten Garut segera melakukan penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Pemda. Langkah ini dilakukan guna menciptakan ketertiban, keamanan, serta kenyamanan di lingkungan perkantoran. Wakil Bupati Garut Putri Karlina saat memimpin rapat koordinasi terkait rencana relokasi PKL yang selama ini berjualan di bahu jalan sekitar kantor Pemda menyebut, pemerintah akan melakukan penataan dengan memundurkan pagar kantor sekretariat daerah. Area yang tersedia nantinya akan dimanfaatkan sebagai lokasi baru bagi para pedagang dengan konsep ruang yang lebih tertata dan representatif. Penataan ini juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah memastikan tidak akan melakukan penebangan pohon serta tetap menjaga fungsi ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota.
2: Harusnya akhir tahun sudah oke, sudah beres. Tapi dalam versi yang ekonomis mungkin, belum yang mewah, bahkan dananya kan juga terbatas. Yang penting kita mau nyelamatin PKL-nya supaya nggak ketabrak misalnya. Terus kita juga pingin maksimalkan potensi destinasi wisata, kan ini sekarang jadi destinasi wisata orang jajan di sini.
3: Jadi pagarnya gitu. Dibuka nanti bu?
2: Dimundurin. Jadi kalau yang buat PKL-nya terbuka, ya ruang terbuka, tapi pagarnya dimundurin. Gitu, lagi diurus.
3: Jadi dibutuhkan suatu perda tuh.
2: Oh, urusan itu ini yang berbaju-baju coklat ini yang jawab. Dan saya mah pokoknya ngertinya pinginnya semua ini dapat win-win solution. Jangan sampai kita terbentur ini itu sehingga terjadi nanawan gitu.
1: Pemerintah Kabupaten Garut menargetkan penataan kawasan ini dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026. Selain meningkatkan estetika kawasan, langkah ini juga bertujuan untuk melindungi para pedagang dari resiko kecelakaan serta menjaga kelancaran arus lalu lintas. Diharapkan penataan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pedagang, pengguna jalan maupun masyarakat luas.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian. Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Betul.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top

0: Paka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling
2: flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Ibarat naon cenah
4: raheut di masri
3: geus dibeungkeut anggeronya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serba guna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: radio yang paling asoy.
1: Asik coy. Kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
2: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
1: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
2: Vitapedia itu apa?
1: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
3: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: kesehatan dong.
1: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
2: Ya, si jomblo kuliah lagi.

Sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirobigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya.

Karena teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jagening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja

payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi, kaputihan.

0: panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asik.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

SSN Jabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: Asoy!
1: Asoy!
0: Asoy!
1: Asoy!
2: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
3: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
2: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
4: Iya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisan
1: mana?
0: Itu yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik.
4: Hai hai hai hai.
5: Piyo,
4: saiki ono Piala Dunia.
5: Iya, terus
4: melo apa kowe, Bro?
5: Penginane koyo Argentina kowe.
4: Kalah.
5: Mbak sopo?
4: Arab Saudi.
5: Lah,
4: bener.
5: Jenenge Argentina kok.
4: Kalah. Messi kalah.
5: Terus kira-kira sing juara iku sapa ya sumpen yo? Lek koyo ngono.
6: Omong ae wis.
4: Ini sapa iki?
5: Sapa iki?
6: Ndak ro aku ya.
5: Oh, sing viral iku ya, Om yo.
4: Iya. Biyen.
6: Deso, deso tenan.
5: Oh, ya Allah. Oke.
6: Aja ngomong bal-balan
5: wis.
6: Wis nyanyo. Bola.
4: Oke.
6: Okay.
4: Oh.
6: Sikat
4: bola. Oke. Okay.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?

0: glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
1: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba, buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-9446-11 081-323-9446-11 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy. Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yuk.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu

0: Rut, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Ma, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.

0: Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi,

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy. Asoy. Asoy. Asoy. Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Anjibai.
5: Ayo.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu. Ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik cempaka.

0: paling juga kuotanya habis.
1: Oh iya, Papa kelupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
0: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
0: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Superman.
1: Alamat
2: Karang Sari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya,
2: diantar.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan keringat, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra RCA. Ketemu lagi bareng Narantaka di sini ya. Yang seperti biasa dengan selalu tiba-tiba asik. Berarti kalau misalkan Taka tiba-tiba berarti ada something-something gitu ya. Oke, kita bakalan interview by phone bareng Ruth Liman ya, dengan single terbarunya Menara Impian, dan ini merupakan dari label ZBH Musik. Dan yang pastinya udah kita dengarkan barusan dengan single Menara Impian dari Ruth Liman, dan kita langsung aja deh menghubungi Bang Ruth Liman dan kita bakalan kupas tuntas dengan single terbarunya.
1: Saatnya interview by phone.
0: Oke, assalamualaikum. Selamat sore, Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat sore, Yes.
0: Asik. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik-baik aja, Kak.
0: Sehat ya. Oke. Dan sekarang Bang Ruth Liman ini merupakan mempunyai single Menara Impian, dan itu juga dari label ZBH Musik ya, kalau nggak salah ya.
2: Ya, Bang Denza ya.
0: Sebentar. Ini agak-agak ini ya. Kurang jelas.
2: Iya.
0: Oke, okay. Sekarang gimana? Udah. Aman?
2: Oke. Aman ya.
0: Oke, okay, Bang Ruth Liman ini merupakan asli Singapura atau gimana, Bang?
2: Asli Singapura.
0: Wow, berarti kita udah lintas negara nih ya.
2: Tapi soalnya kalau ngomong bahasa Indonesia nggak berapa bagus kan, bisa boleh juga lah, boleh lah. Bahasa Melayu.
0: Melayu ya, soalnya deket-deket ke Melayu ya, kada di sana ya.
2: Melayu sini macam ke Melayu.
0: Oke, okay, Bang Ruth Liman, boleh ceritain nggak nih awal mula Bang Ruth terjun ke dunia musik nih, kapan nih cerita? Boleh cerita dari awalnya nih
2: sedikit aja ya, mungkin mulai terjun di alam musik tahun 80-an.
0: Wow, udah lama ya.
2: Udah lama kok. Cuma abis udah menyanyi di Talisman Singapura, langsung kerjaan gak fokus terus lah, langsung fokus tuh kepada kerjaan gitu.
0: Iya, betul.
2: Tapi punya aktivitas juga aja, ujung minggu kalau ada apa nih. Halo.
0: maaf gangguan nih. Ya, bisa dilanjut. Iya, silakan, Bang.
2: Ya. Cuma aktivitasnya ujung minggu kalau enggak apa-apa. Pada kerja kan, kalau ujung minggu kan Sabtu minggu libur. Jadi langsung ada aktivitas di apa sih jamming atau ada apa event gitu.
0: Iya, betul. Jadi cuman pada waktu-waktu tertentu saja gitu ya.
2: Iya.
0: Karena tidak mau meninggalkan juga pekerjaan yang lainnya ya, Kak Bang ya.
2: Ya, harus punya kerja tetap lah di Singapura gitu. Kerjanya di hospital ya. Wih. Di rumah sakit ya.
0: Oh, di hospital ya. Berarti sebagai perawat kah?
2: Ya, kayak gitulah.
0: Luar biasa ternyata Bang Ruth nih ya. Oke, dan ini merupakan single keberapa nih setelah 8 tahun 80 ya?
2: Ya, 86 gitu ya.
0: 86
2: lama ya. Lama juga. Ini single yang pertama kok.
0: Single yang pertama ini ya. Wah, ternyata.
2: Ya. Jadi itu apa? Atas kemauan ini enggak ada umur, ada umur terhadnya mau tua kayak apa, kalau mau
0: berkarya
2: mau,
0: ya.
2: Mau ke depan harus berkarya itu terus kan aja lah.
0: Betul ya. Sekali, tidak ada kata tua atau kata apa gitu ya. Berkarya harus ya, tetap maju.
2: No limit.
0: Nah, yes. Unlimited.
2: Unlimited.
0: Oke, jadi ini merupakan single yang pertama ya.
2: Iya.
0: Nah,
2: single yang pertama dari Bang Denzai dari
0: Bang Denzai gitu kan. Oh, jadi masih ada berhubungannya dengan Bang Denzai ZBH ya, masih, kalau enggak salah ya.
2: Iya, masih.
0: Dan beliau juga merupakan orang Singapura juga ya, Bang ya?
2: Iya, aslinya Singapura juga tapi udah di ada rumah tangga di Malaysia gitu kan.
0: Oh, kayak gitulah Bang Denzai ya. Masih tetanggaan lah ya. Oke, itu bagaimana nih awal mula bertemu dengan Bang Denzai juga, lalu juga membuat lagu.
2: Kan mulai dari, aku kan menyanyi latar dari band Nada Persona. So, Nada Persona itu iringi penyanyi dari Indonesia, yaitu Kairat dari GDAI.
0: Ah, Kairat GDAI.
2: Kairat dari GDAI kan diperlukan penyanyi latar. Jadi aku volunteer lah. So volunteer, dari situ aku ketemu Bang Denzai.
0: Oh, gitu.
2: Langsung ditawarin aku, kamu mau enggak kalau bikin rekaman gitu. Mula-mulanya memang nggak percaya diri gitu, boleh nggak
0: masih ragu.
2: Beri sokong pada teman-teman ya, teruskan aja kok.
0: Ini masih banyak supportnya ya dari teman-teman ya, juga
2: dari keluarga juga kok.
0: Oke, itu berapa lama tuh sampai oke deh, kayaknya aku mau nih gitu.
2: Gak berapa lama lah, cepat aja kok. Rekamannya diambil 2 hari aja.
0: Diambil 2 hari juga. Itu langsung dikasih lagu atau bagaimana, Bang?
2: Dikasih lagu dulu dalam sebulan untuk hafalin, untuk hafalin the lyrics. So after that, udah ready ya, udah. Oke. Langsung masuk di rekamannya di KL, di Kuala Lumpur.
0: Di Kuala Lumpur rekamannya ya. Berarti Abang bolak-balik gitu ya?
2: Ya, lah bolak-balik cuma 3 hari aja kok.
0: Oh, 3 hari aja. Ternyata ada dekat ya kesan Kuala Lumpur. Oke, dan terus nih Abang, setelah 1 bulan dikasih lagu, untuk proses rekaman-rekaman kayak gitu bagaimana, Bang? Lama enggak?
2: Enggak lama kok. Prosesnya cuma 2 hari aja, kayak 1 hari aja gitu.
0: Oh, 1 hari juga jadi ya?
2: Satu hari sudah jadi, ya senang deh. Kupikir gampang, tapi ya, kalau udah ada hafal liriknya, sudah lagunya kan udah rasami merasain gitu, ya. Sudah satu hari aja.
0: Udah lega ya.
2: Jadi lega.
0: Udah lega gitu ya. Cuma satu hari ternyata. Oke, Bang, ini sebelum masuk ke dunia ini kan Abang juga sebagai perawat juga, itu kebaginya gimana, Bang? Apakah ada kendala-kendala atau gimana, Bang?
2: Enggak ada. Aku pandai diatur lah. Maksudnya kan kalau Sabtu Minggu aku enggak kerja, jadi libur. So ya bisa kok. Lagi senang diatur gitu.
0: Oke, jadi ada terjadwal juga sih ya, Bang ya.
2: Ya terjadwal. Okay. Ya.
0: Itu berapa lama sih, Bang? Abang udah lama di hospital kayak gitu?
2: Udah hampir 10 tahun deh.
0: Ternyata.
2: 10 tahun. Ya. Ya. Okay. Happy the work lah. Ya, suka sama kerjaan gitu.
0: Tapi jiwa sebagai seniman tidak bisa pudar ya, Bang ya.
2: Tidak dipisahkan, enggak bisa dipisahkan dong.
0: Tidak dipisahkan ya, itulah hobiku soalnya.
2: Hobi-hobi
0: ya. Tapi sempat sama Khairat KDI juga. Abang sempat
2: ketemu, pernah.
0: Sering ketemu ya.
2: Bukan sering lah, pernah.
0: Sama
2: pernah ya.
0: Ya, soalnya kan beda daerah juga ya, Bang ya.
2: Karena kan dari Padang gitu
0: kan. Dari Padang ya.
2: Wah, saya belum pernah lagi ke Padang, belum pernah lagi ke Indonesia, cuma di Batam aja kayak.
0: Tapi kalau makan nasi Padang pernah kan?
2: Iya pernah loh. Pernah loh. Di Batam banyak nasi Padang.
0: Oh, ada ya di Batam juga.
2: Oke. Aku suka urat-uratnya ya.
0: Mantap pokoknya. Nah, tapi di sini Bang, mungkin kan Abang ini Melayu, emang di Singapura juga enggak banyak itu ya, kayak bahasa Inggris ternyata campur juga Melayu ya dari sana ya.
2: Ada kalau kerajaan Melayu, kerajaan Singapura kan kalau orang Melayu digalakkan berbahasa Melayu. Digalakkan kalau di sekolah harus berbahasa Inggris, tapi kalau di pekerjaan harus berbahasa Inggris. Kalau punya acara Melayu harus berbaca bahasa
0: Melayu juga gitu ya.
2: Tidak bisa bahasa orang
0: bercampur
2: Inggris gitu.
0: Oke, itu tetap jangan sampai melupakan bahasa adat ya.
2: Yeah, that's our roots, you know?
0: Tapi kayaknya aku masih agak-agak bingung kalau bahasa Melayu, soalnya kalau nonton Upin Ipin itu ada teksnya, Bang, di bawah.
2: Kalau bahasa Melayu kan Singapura kan agak beda juga kan dengan Indonesia.
0: Indonesia, betul.
2: Kalau bahasa Melayu di Singapura agak

0: tiba-tiba pada Bang Mirza lagu ini, aku pikir kayaknya lagu cinta gak pakai. Bila aku baca lagunya tuh, oh kayak ini lagu-lagu motivasi untuk diri sendiri kok, untuk anak-anak muda gitu. Oh iya bagus yeah. juga kan. Oke lah, bisa dicoba. Cuma lagu bila I nyanyi lagu tuh macam memberi inspirasi sendiri. Inspirasi sendiri, motivasi sendiri. Enaknya suka lah dengan lagunya.
1: Emang mungkin dari genre, iya betul sekali. Jadi masih ada sedikit kental genre-genre kayak tahun 90 kayak gitu ya. Kalau menurut aku gitu ya. Jadi emang bisa masuk kemana aja gitu. Tapi ini genrenya masuk kemana nih Bang? Pop atau mungkin ada sedikit-sedikit?
0: Kiri pop, genre ke pop.
1: Genre ke pop ya, oke. Tapi emang
0: aku genrenya aku suka nyanyi lagu jazz kayaknya.
1: Jazz ternyata.
0: Aku minat ke jazz ya.
1: Oh gitu. Emang abang kalau nyanyi jazz suka nyanyi apa Bang?
0: Kayak lagu-lagu Harvey Malholo, Lipomakua gitu kayak aku suka.
1: Itu sering-sering sering dibawain manggung juga kali ya Bang?
0: Ya, kalau ada di event-event sering juga aku bawa lagu-lagu kayak gitu semua. Lagu-lagu kayak jazz gitu ya.
1: Kayak jazz gitu ya. Emang emang untuk enak
0: lagu
1: ya buat.
0: Dangdut juga bisa kok.
1: Dangdut. Asik.
0: Minat juga loh, minat.
1: Emang ada kaitannya juga sih ya Bang ya. Kalau penyanyi dangdut nih Abang fans sama siapa nih? Bukan fans ya. Minatnya sama siapa nih Bang kalau penyanyinya?
0: Penyanyi dangdut. Dangdut kayak lagu dangdut yang modern, lagunya Nasar gitu, apa mati lampu,
1: Seperti mati lampu. Saya yang
0: seperti enak juga. Mati lampu. Iya, enak.
1: Oke, tapi kalau untuk lagu pop, lagu jazz mungkin seperti yang tadi dikatakan sama Harvey Malaiholo mungkin ya Bang ya.
0: Iya.
1: Yang seperti itu ya.
0: Oke. Udara gitu
1: kan. Deh, mantap Bang. Oke, dan ini pembuatan ini juga satu hari rampung ya Bang, sampai ke publish itu berapa hari tuh Bang? Lagu Menara Impian. Dari produksi, dari produksi sampai ke publish itu lama enggak Bang? Atau cuman berapa hari?
0: Dalam 3 bulan kok. Diberi lagu untuk hafalin dan sebulan tuh lagi nunggu. Seharusnya ke Padang untuk bikin recording, tapi waktu itu Padang punya bencana kan, ada tanah longsor gitu, cuma so di cancel. Cancel langsung di bring forward to ke Kuala Lumpur lah gitu.
1: Oh iya. Oke.
0: Jadi 3 bulan gitu ya.
1: Oh begitu. Sempat rencana mau rekaman di Padang ya, seperti Hairat KDI Padang, ya kayak gitu ya.
0: Gairah mau pergi ke Padang langsung di cancel.
1: Oh iya. Ya emang kemarin-kemarin kan sempat ada bencana-bencana ya di Sumatera hampir semua
0: gitu ya.
1: Betul. Oke deh Bang. Nah, Bang, boleh nyanyiin enggak Bang? Lagunya Menara Impian nih. Boleh, silakan.
0: Mau?
1: Mau ya? Boleh. Mau satu lagu juga enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, sedikit aja. Oke.
1: Silakan.
0: Yang pertama ya, yang first verse aja ya.
1: Silakan. Iya.
0: Oke. Setiap pagi ku melangkah dengan tekad yang kuat pasti, buku dan pena temanku setia, menuju menara gading nan tinggi, belajar, berusaha, gapai cita. Ya.
1: Yang itunya dong, yang rapnya. Dan cantik. Itunya dong.
0: Oke.
1: Rapnya itu ya.
0: Arief nyamar ya, ke bawah lah ya udah loh.
1: Kita tunggu yang itu tuh.
0: Kan ada lagunya, bisa dipilih.
1: Oke Bang. Aduh, gimana nih keadaan di Singapura, lagi mendungkah cuacanya?
0: Hujan. Cuacanya hujan ya. Yes.
1: Ternyata ya hujan di sini lagi mendung nih Bang. Ini
0: hujan dari pagi sampai sekarang deh. Belum berhenti.
1: Ya ampun.
0: Tapi, berhenti lagi ya.
1: Gerimis atau mungkin hujan-hujan besar atau gerimis biasa aja gimana
0: gerimis
1: Bang?
0: Gerimis aja sekarang udah gerimis aja. Mulai pagi tadi hujan besar gitu.
1: Oke. Nih Bang Ruth, kalau ke Indonesia biasanya pergi ke mana?

0: aja nih Bang?
1: Belum pernah ke Indonesia, cuma ke Batam aja kayak.
0: Ke Batam aja yang deket ya.
1: Makanya, makanya aku harus pergi ke Indonesia Kak.
0: Iya.
1: Aku mau ke Indonesia kayak.
0: Harus dong, jalan-jalan ya, gitu.
1: Ya insya Allah, insya Allah.
0: Kebetulan kita kebetulan ini deket-deket pantai ya, deket sih ya, cuma 2 jam ke pantai gitu ya. 2 jam ke pantai Pangandaran gitu. Nah, jadi mungkin Bang Ruth ya, Bang Ruth bisa jalan-jalan ke kota Banjar khususnya di Jawa Barat gitu ya. Kita kan alhamdulillah kita kebetulan daerah gitu ya, masih termasuk daerah dan kebetulan dimasuk ke Provinsi Jawa Barat gitu Bang. Kalau ada waktu-waktu boleh mampir tuh.
1: Oh best tuh. Ya itu tuh. Insya Allah satu hari ya, insya Allah harus keliling Indonesia.
0: Betul sekali. Bang Ruth, terima kasih banyak ya. Sukses terus ya buat lagunya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Pokoknya kita tunggu deh karya-karya selanjutnya.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ruth, terima kasih ya. Sampai ya, ketemu kembali lagi. Kita tunggu visitnya sama-sama juga. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bye-bye.
0: Ya, Mitra RC yang udah kita dengarkan barusan Liponer bareng Bang Ruth Liman ya, merupakan menyanyikan lagu terbarunya Menara Impian dari ZBH Musik. Jadi mungkin buat Mitra RCA yang suka dengan lagu beliau bisa request juga di sini terutama di RCA FM Banjar dengan judul lagunya Menara Impian dari Bang Ruth Liman. Nah, udah dengerin kan tadi lagu langsungnya lagu aslinya dari orang yang apa ya? Pak Belit. Udah dinyanyikan langsung sama orangnya gitu maksudnya teh. Oke deh. Dan pokoknya Mitra RCA terima kasih atas bersamanya ya, bareng Taka juga di sini, dan terima kasih juga buat Bang Ruth Liman yang mungkin sekarang lagi mendengarkan secara online di RCA FM Banjarnya. Oke, dan Taka mungkin pamit dari ruang dengar Mitra RCA FM. Sekali lagi jangan lupa request Bang Ruth Liman Menara Impian. Oke, Taka pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.

0: unt.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk. Kina wartosna.
2: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung Kutabi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau warna

0: wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
2: Asoy.
4: Asoy. Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kakak Kasa RCA Radio yang paling asoy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: mana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
4: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang.
4: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu, menang terus.
5: Mending kalau dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
5: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya, bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
6: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tengah.

0: radio yang paling asoy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
3: Nami Abi Supardi.
2: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
2: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
3: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, dan lain-lain.

0: Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah. Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.

0: top.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Tidak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, nih ya pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play. Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
3: Siti Mastah dari Koncang.
2: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
3: 62.
2: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
3: Kadang-kadang ada komplikasi.
2: Komplikasi?
3: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah kompleks taris.
2: Jadi udah lama Ibu ya?
3: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
2: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
3: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang mau bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Sampai udah bisa ngepel ini. Tadinya makan bisa kaku ini kaku.
2: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
3: Iya alhamdulillah udah bisa.
2: Alhamdulillah.
3: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa. Ini tadi gak bisa kan aku kaku.
2: Oh berarti udah.
3: Alhamdulillah ada perubahan.
2: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
3: Satu.
2: Dua sama yang ini ya,
3: yang
2: isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
3: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya, biar ikutan minum Habutop, karena udah terasa khasiatnya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar para dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
4: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

hotamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusi rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi.

0: tiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Radio yang paling alas.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun ini.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada perkembangan.
2: Ya.
1: Bapak ayahnya siapa, Pak, namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya,
1: berarti bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa namanya? Dari mana, Pak?
5: Eko Mulyana.
4: Alamat?
5: Alamat di Nagrak RW 3 RT 3.
4: Sebelum Bapak pakai Sultana, Pak Eko punya keluhan apa?
5: Yang dirasa aku punya sakit kaki sebelah yang kiri.
4: Terus
5: lama-lama ada yang beritahu bahwa obat yang mujarab ada di radio.
4: Terus Bapak beli Sultana. Dipakainya bagaimana?
5: Ya, cara makainya kalau mau tidur dibalur-balur sama kaki. Terus sampai jari-jarinya, jari kaki.
4: Ya.
5: Lama-lama terasa sakitnya.
4: Sekarang sehat ya,
5: Pak. Sekarang alhamdulillah sholat juga enak.
4: Enak.
5: Pakai nilep-nilep apa gitu.
4: Kakinya ditelepin ya.
5: Biasanya susah.
4: Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti
5: Eko. Yang keluhan seperti saya, yang banyak orang yang sakit kaki, cobalah pakai Sultana. Alhamdulillah aku juga mujarab pakai obat Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar. .FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Asoy. Asoy. Asoy.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag-jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karajar Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karajar Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib.

bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: Hawaii di ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu bingung tanggung jawab dina tareka jeung panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ibu Ai dari Gunung Cupu ya. Sekarang lagi membeli Habutop kembali ya, ya, untuk jaga-jaga. Bagaimana itu ceritanya dengan penyakitmu Ai?
5: Awalnya ya udah berapa tahun ya riwayat gula, terus udah ke jantung juga. Setelahnya mengonsumsi Habutop ini baru satu dus ini, alhamdulillah gulanya juga menurun gitu, dari biasanya 200, 300 ya, sekarang udah di bawah 200.
4: Alhamdulillah. Sekarang beli yang keberapa ini?
5: Ini yang kedua. Baru satu dus, berarti ya habis.
4: Sudah terasa.
5: Alhamdulillah.
4: Terima kasih Bu Ai telah berbagi pengalaman ya untuk yang lain ini. Terima kasih Ibu. Nah, untuk mitra atau pemirsa, itulah pengalaman dari Ibu Ai sembuh dengan mengkonsumsi Habutop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9000.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Minta ECA ya, cik. Jumpa lagi di acara Karaoke Ansoy di Aceh 2,1 FM malam ini, Sabtu malam Minggu 16 Mei 2026. Ya, semoga sehat semuanya, baik Minta ECA ya. Nanti bisa ikutan di 0821-3058-8988 atau bisa di studio ya. Siapa Kang Darsa yang mau kesini dari Batu Lawang katanya ya. Terus juga Uuh, ini tidak ada kabarnya Uuh dari mana. Oh, security katanya mau show ya. Dan daftar hadirnya ini WA-nya lagi mogok ya, daftar hadirnya paling lewat gimana, miss call atau SMS kalau ada pulsa ya. Dan jangan lupa produk denaturnya Mita ECA, Habato, Pabuto, Pitama, Sultana, dan lain-lainnya. Bisa dibeli di ECA atau di agen-agen terdekat ya. Ada dokter hadir, ada Teh Ani, terus ada siapa lagi, Teh Siti, Teh Bunga, belum treat Teh Bunga nanti ya. Oke, kita cek sound lagu apa ya.

0: Kang Tarso, siapa lagi? Teh Hendra juga, Kang Darsa, coba. Yang mana ini? Coba cek cek.
1: Cek cek cek cek.
0: Coba. Strike kita nih.
1: Cek cek cek cek cek cek cek cek.
0: Sudah. Ya sok lagu pertama dulu apa, Kang Darsa?
1: Seribu satu macam.
0: Seribu satu macam, oh ini lagu Menir Well Well katanya. Seribu satu macam. Yang ini.
2: Grab by Hemat.
0: Ya dari jalan mana? Jalan Kapten Jamhur katanya mau sawo ke sini.

jaga airnya lagi kemana tadi? Cewek di sana ya, di Penagara katanya. Ya jangan lupa mirip aja produk denaturnya Habatop, Habutop, Pitama, Sultana yang bisa dibeli di ECA atau di agen-agennya.

0: Bapak?
1: Fans Prancis ini.
0: Kok matanya merah?
1: Gak tahu nih. Dari tadi mata bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya. Coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

Ya, setelah ini nanti dibuka ya, 0821-3058-8988. Kembali ke studio ada Kang Darsa. Ya, mengenang Teh Nu ya, Kang Darsa. Ya, ini Tehani Kang Darsa mengenang Teh Nu ya. Buat Kang Sulung juga, terus siapa lagi, Teh Isma, Teh Siti, pokoknya semuanya ya. Menir Welwel, Mahlisna,

Ya, terima kasih Kang Darsa mengenang kepergian Tendo yang sudah berapa? Hampir dua pekan ya, Tehani Kang Darsa itu mengenang kepergian Tendo. Buat Kang Sulung, buat siapa lagi, Mama Lisna, Umi Cendana juga sok dibuka ada siapa ini. Ya, halo.

0: Laga keras, istirahat bagus ini. Biasanya nggak begini, sekarang sehat.
1: Oh iya, alhamdulillah ya.
0: Iya, sudah sehat ya.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Pingin Isyarat Cinta.
1: Isyarat Cinta?
0: Duet sama itu, sama abang gue, Abang Asri, Abang Roma.
1: Isyarat Cinta.
0: Mas malam buat yang berikan nyanyi ya.
1: Iya, Kang Darsa bisa Isyarat Cinta? Kalau Isyarat Cinta tidak,
0: kalau nggak bisa di komputernya aja.
1: Oh iya.

0: Es mala. Sudah nyarinya?
1: Ada.
0: Ada. Ada.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Iya, di belakang Bunda Mawar ada siapa? Teh Bunga, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Haba Topan.
1: Yang dapat kota sekretarinya
0: paling sih. Yang paling ngetop ya.
1: Apa kabarnya?
0: Kabarnya baraik. Ini gimana samuihnya, Teh Bunga?
1: Alhamdulillah,
0: ya sok, lagunya apa?
1: Pertemuan Dua.
0: Pertemuan Dua itu yang sendiri, yang duet?
1: Yang sendiri
0: itu.
1: Yang sendiri Papa.
0: Oh iya iya. Pertemuan Dua ya.
1: Yang bukan siapa?
0: Bunda Mawar.
1: Bunda Mawar. Bunda Hanum. Bunda Rafi. Umi. Tinggal SD. Kang Ice, Kang Ade, Mas Tanudi, Mas Syabdi, semuanya.
0: Ya, Kang Ujes, gimana kabarnya, Kang?

0: baru ini deh.
1: Iya.
0: Musiknya gak kenal lagi.
1: Iya.
0: Dan kirimin itu di WA.
1: Oh iya, WA-nya mogok ini.
0: Oleh, boleh susah.
1: Iya, makasih.
0: Nanti kasih lagi, makasih ya.
1: Yuk, sama-sama. Amin, amin.
0: Nanti pindahnya.
1: Nanti dikasih tahu, nanti.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: kembali ke 0821-3058-8988. Ada Oteh Aisyah. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Haba Topan, Teh Ais.
1: Haba Top, Bobasir Baramun
0: Arab yang paling top. Yang paling top. Ya, sudah siap ikut celak, Teh Ais?
1: Jangan, Atu.
0: Oh, jangan.
1: Kalau ikut celak, harus bertanggung jawab ya.
0: Ini apa? Tumben tidak mati lampu ini?
1: Oh, tidak.
0: Oh, di jadwal
1: mungkin? Belum.
0: Oh, belum. Oh, yes.
1: So, jangan aku Andri, karena ini mau ngusung. Jangan mati lampu.
0: So, lagu apa?
1: Lagunya Nasib Pengamen.
0: Nasib Pengamen? Dari siapa?
1: Itu album Tommy Jelita.
0: Oh,
1: tapi iya. Yang ada wanita.
0: Nasib Pengamen.
1: Buat yang sudah pada masuk aja ya. Damawan, Bunda Rasti, Teh Bunga, Pak Udin, buat rumahnya aja. Thank you.

0: Terima kasih ya Andri.
1: Iya, cik. Sama-sama ya, Tahaya, alhamdulillah lungsur langsar ya.
0: Iya, sudah sampai ya. Kalau ikut terma harus Kak Andri yang bertanggung jawab. Terima kasih ya Andri.
1: Iya, sami-sami Tahaya, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Wah.

0: Iya, sekarang kita ke Madura, Jawa Timur. Ini jauh ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di Haba Coban.
1: Pak Erba,
0: yang lagi ngetop. Ya, sehat Kang Hedi?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Sok, lagunya apa?
1: Rondo Kempling.
0: Rondo Kempling, Rondo Kempling.
1: Yang koplo.
0: Rondo Kempling, koplo.
1: Yang Ika, sama Yenika. Adalah Yenika. Bapaknya yang datang ya. Dapat terdengar sama Yenika. Kang Ije. Nah, dalamnya ya. Sama lain benar.
0: Oh, duet sama Yenika.
1: Ya. Nama Wan Darta.

Hati amin, amin. Waalaikumsalam Kang Herdi. Ya, kita ke studio sudah ada Teh Nani dari Batu Lawang ya. Silakan Teh Nani. So, lagu apa? Kelana ya. So,

0: Yeah, so that's it, yeah.
1: Yep, okay.
0: Ya, ada Teh Nani dari Batu Lawang di studio lagu Bang Haji ini berkelana ya.

0: terasa di studio ya, duet bareng Teh Nani juga di studio ya, dari Batu Lama. Ya, kembali 0821-3058-8988. Jangan lupa Habato, Pabutop, Pitama, Sultana. Ada siapa ini ya, coba. Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya, di Habato, Pak.
1: Obat herbal yang paling top.
0: Yang paling top, ya.
1: Karate RTA Atom.
0: Lagi di mana, Kang Ceng?
1: Udah nyampe ke rumah.
0: Oh, sudah.
1: Mau masuk karaoke Atoy bersama Andri gitu.
0: Sudah tidak di Sinjai, tidak itu Maya.
1: Tidak. Nani itu yang dari Sukamukti bukan?
0: Dari
1: bukan satu lawan juga.
0: Ini dari tahun Batu Lawangnya tahu tidak?
1: Iya, asli Batu Lawang gitu kan. Dikira Hendra nyamar, ganti lagi namanya.
0: Bukan.
1: Iya, bagus lah.
0: So, lagu apa, Kang Ceng?
1: Lagunya ingin dagang pindah yang 7 menit 3 detik nada cowok ala Sultan Tenggorok Renggono gitu. Iya, gambar negro pun terus patung laki-laki pegang nih.
0: Berapa menit?
1: 7 menit 3 detik. Iya. Memang aslinya juga panjang dalam jinan tuh ya. Iya. Mengingat lu ingin tarlingan. Iya, gampang dan muntel sama andu. Sama Teh Nani, selamat malam. Temanin A sama Kang Dasa.

Suka bilang juragan es krim disuka. Sama yang sudah masuk piting mau semuanya.

0: Terima kasih. Iya.
1: Sama-sama, Kang Ceng.
0: Atas kesempatan dan waktunya, gitu.
1: Iya.
0: Semoga Andi sehat selalu, iya, keluarga banyak umur dimudah.
1: Amin, amin, ya Allah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Halbuto.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Halbutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Halbutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Halbutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Halbutop. Halbutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, kembali di 0821-3058-8988 ada Dimas ini ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa kembali ya. Habis itu buat dari para ramah harap yang lagi ngato.
0: Iya, Dimas ya, so lagunya
1: lagi-lagi cinta Roma
0: sendiri.
1: Hah?
0: Lagi-lagi cinta
1: yang ori ya.
0: Oke, lagi-lagi cinta.
1: Lagi-lagi cinta. Mati lampu udah masuk?
0: Tadi sudah.
1: Udah
0: kalah.
1: Oh, berarti nggak mati lampu?
0: Enggak, Mas. Ntar.
1: Padahal kalau mati lampu gampang dicopot, ganti ya. Cek, cek, cek. Wah, suaraku menggegar.

0: Sebelumnya terima kasih.
1: Ya, sama-sama Dimas. Waalaikumsalam. Sok tenani jauh-jauh sok sendiri ya tuh biar wareg lagu apa. Oh sok itu. Tidak lu deung sendiri kelas. Keung cina mitra ada. Keung cina. Kerinduan tak ada harus nama yang ori itu. Mananya yang enakan teh Kang Darsa. Ini mah. Ini mah beda dah masiknya. Yang ini kita nyanyi.

Ya, Gargasa RCA jam 9 lebih 30 menit. Kang Darsa kembali berduet ini dengan Teh Nani dari Batu Lawang. Kang Sing, ini mah dari mana? Rest area mana Teh Nani? Halo, tuh rest area ini mah. Sok Kang Darsa ini.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna HIT.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Masih Kargasoy. Sebelum ya nanti setelah ini yang mau yang belum masuk atau yang mau mindo nanti ya siap-siap nanti di 0821-3058-8988. Ya terima kasih yang sudah show di studio Kang Darsa Teh Nani dari Batu Lawang itu perbatasannya dari apa res area. Ya siap kita ke Gang Semolo dulu ini cik cik cik.

0: Yang belum, yang sudah, coba. Oh, teh bunga ini. Sok teh bunga mindo ya. Halo, halo. Oh, belum ini. Iya, halo, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ada.
0: Ada, ada. Iya, emang belum menunduk teh bunga?
1: Belum.
0: Hampir jam 10. Ya, sok mindonya lagu apa?
1: Lalu rindu, kita malam. Ada cewek.
0: Apa?
1: Selalu rindu.
0: Selalu, terlalu?
1: Selalu.
0: Selalu.
1: Selalu rindu. Eh, kita malam. Tapi negatif.

0: Makasih.
1: Iya, sama-sama Teh Bunga sudah mindo ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Ya, masih kerja Asoy ya. Sok ada pemain malam ini. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Dihaba topanir.
3: Paling
1: ngetop. Ya, baru pulang ya.
3: Yang mana pula bunga melupakan kau bunga.
1: Berapa lap itu barusan?
3: Dua sapot.
1: Polot tapi.
3: Tanda murah
1: tadi. Oh, oke. Okay. Sok, lagu apa?
3: Dibantu itu dah, dibantu ibarat air gitu.
1: Cinta hampa?
3: Iya, tapi yang tadi yang itunya saya, organnya.
1: Yang
3: dang. Ah, jualan es krim dia tadi.
1: Yang dangdut itu?
3: Yang datang. Yang orkes. Jangan didangdutin, yang orkes aja.
1: Yang Deloitte itu
3: yang rame aja, yang kasih operan warga. Yang koper gitu sih, yang rame musiknya ya, rasanya yang lain ini yang organ yang dalam si buatnya gitu aslinya mah Deloitte ya. Jangan Deloitte-nya. Juragan es krim pada studio.
1: Tadi telepon tadi.
3: Ini kesini ini nombram.
1: Ada.
3: Ketlobak pulsa wajah yang kau.
1: Coba yang ini.

0: Masih Manzo Juragan Es Krim.
1: Ah ya. Halo,
0: so, so, di kopian dulu nih, udah masih dilanjut. Oh, masih
1: mau bikin tapi cuman dulu lah.
0: Masih dilanjut ya.
1: Iya, iya. Mau dulu lagi mantap. Dijong. Matur nuwun Anji.
0: Yo, sim-sim.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menir well, well. So, yang belum ada yang mau mindo ya. Jauh 10 lebih 4. Mama Rizky teh dari mana? Mama Rizky, halo.
2: Juga.
0: Halo juga. Ya di Habato Pan mah, Habato.
2: Asli coy.
0: Mama Rizky teh dari mana?
2: Dari Tasik.
0: Oh, dari Tasik ya, jauh.
2: Iya.
0: Ya, sok mah lagu apa?
2: Lagunya Pingin Pantun Cinta.
0: Pantun Cinta.
2: Iya.
0: Bang Hajinya ada di sana tidak?
2: Ya udah. Ada.
0: Ada Bang Hajinya.
2: Tapi nggak apa-apa.
0: Bentar.
2: Kamu jangan.
0: Pantun Cinta.
2: Bentar ya.
0: Pantun Cinta. Itu Dario-nya coba itu. Halo. Iya, gimana?
2: Gerisik soalnya.
0: Emang di mana itu, di pasar ceplak apa di mana?
2: Digabungkan barusan kan gerisik.
0: Gimana?
2: Ya udah, sama semulai aja.
0: Gila.
2: Buat yang udah pada masuknya juga ya, selamat malam aja.
0: Iya, Tasiknya di mana ini, Ma?
2: Oh, alun-alun.
0: Oh, alun-alun.
2: Iya.
0: Iya, siap ya.

0: Bang Obet, selamat malam. Buat Teh Bungsu.
1: Sok kirim-kirim
0: dulu. Kang Adu. Buat semuanya. Buat A sampai Z aja. Jabarku. Oh iya, buat orang Tegalnya juga, selamat malam. Buat orang Ciamisnya juga, selamat malam.

0: Iya, Mbak Rizky.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih atas undangannya.
0: Sami-sami. Iya, sami-sami.
1: Selamat buat semuanya aja. Buat Aa semoga sehat selalu ya, aja.
0: Amin, amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya Mama Rizky.
2: Karaoke.
3: Mitra, karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
0: Iya ada. Oh Teh Ai juga Mendo Teh Ai. So halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam di Habatopa.
4: Habatopa,
0: Habatopa yang berarti paling top. Paling top. So Mendonya apa?
4: Iya, kumis.
0: Hah?
4: Kumis.
0: Dari siapa?
4: Epitamala.
0: Epitamala.
4: Buat tau yang berkumis
0: tadi ya. Mm-hmm. Berapa lembar kumis? Nah, 8 berapa itu? Halo? Hah?
4: Sayangnya dia tidak berkumis.
0: Berapa lembar kumisnya itu?
4: Enggak ada kumisnya. Enggak. Tehnya Bunda Resti, Mama Desinya,

0: Tiba-tiba
1: tiba-tiba
0: paling inget tuh.
1: Iya.
0: Alah-alah muntang aku.
1: So so katunir ini menyalip di tikungan. Lagu apa?
0: Hayalanku.
1: Dari?
0: Ya, El Corona Mukadam.
1: Hah?
0: Dari El Corona itu siapa ya?
1: Hayalan apa?
0: Hayalanku.
1: Hayalanku.
0: Ya salam lekitan. Iku balapan yang juragan Edwin itu. Ngopi Anggi, ngopi.
1: Iya, siap nih.
0: Hayu. Udah masuk belum? Apa-apa?
1: Masuk, diulang ya. Siap, langsung, Ray. Udah, so.

0: Yo menir.
1: Lebih-lebih tipat imut gitu.
0: Kurang ngopi, kurang itu ngopinya.
1: Ini lagi nih, belum pernah keluput.
0: Oh iya, pantesan ya.
1: Oke lah, terima kasih ya.
0: Yuk, sami-sami.
1: Amin, amin. Ya, teh air, naik lagi teh air.

0: Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal ramuan Arab yang paling top

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook @rcafm_banjar_asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

颁奖。LCFM Jangan Tara Pelajar Belakang Nomor 50 Phone 0265 741 539 102,1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahi allazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belum pernah tercatat dalam sejarah, baik sebelum maupun sesudahnya, bahwa satu perubahan besar telah dilaksanakan hanya dalam waktu relatif singkat, tidak lebih dari masa 23 tahun lamanya. Itulah perubahan yang telah dilaksanakan oleh Nabi kita, junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhasil merubah satu bangsa yang tadinya biadab menjadi bangsa yang beradab. Satu bangsa yang menyembah beraneka macam Tuhan menjadi bangsa yang bertauhid dan hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu bangsa yang tadinya saling bermusuhan dengan kegemaran berperang satu suku dengan suku lainnya menjadi satu bangsa yang bersatu di bawah ikatan akidah yang mulia. Timbul pertanyaan, perubahan apa sesungguhnya yang telah dibawa oleh baginda Nabi? Inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Sekurang-kurangnya ada 5 perubahan besar yang beliau bawa. Pertama, perubahan di bidang akidah. Di samping mengoreksi ajaran-ajaran Nabi Musa yang telah diselewengkan oleh umatnya, di samping mengoreksi dan memperbaiki ajaran-ajaran Nabi Isa yang telah diselewengkan umatnya, beliau mengembalikan ajaran Tauhid, mencanangkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah pembaruan pertama yang dilaksanakan selama 13 tahun di kota Mekah, dengan penuh penderitaan, dengan penuh kepedihan, dengan penuh tantangan, dengan penuh cemoohan dan caci maki, seluruhnya beliau terima dengan sabar dan lapang dada. Beliau sendiri pernah bersabda, "Ja'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba allazina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati." Islam itu, kata beliau, pertama kali datang dianggap aneh. Pertama kali datang Islam itu dianggap asing. Bagaimana Muhammad ini mengajarkan kita menyembah Tuhan yang tidak kelihatan, itu terasa aneh. Dan jumlahnya cuma tunggal. Kita yang Tuhan kita banyak saja kadang-kadang masih kelaparan, apalagi kalau Tuhan cuma satu. Itu logika mereka. Ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi dianggap sesuatu yang aneh, asing, dan baru pertama mereka dengar. Ja'al Islamu ghariban, pertama kali Islam datang dianggap sebagai barang yang aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan pada suatu saat nanti, kata Nabi, Islam akan kembali dianggap aneh, akan kembali dianggap asing. Macam zaman sekarang saja, ada orang pakai jilbab untuk menutup auratnya dianggap aneh. Ada orang kumpul di majelis taklim, aneh. Ada anak muda rajin ke masjid, aneh. Ada yang rajin baca Al-Quran, dianggap aneh. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, pada satu saat Islam akan kembali dianggap aneh. Dalam kondisi demikian, kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Beruntung kenapa? Beruntung karena teguh memegang agama walaupun aneh dalam pandangan orang. Siapa mereka? Allazina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang memperbaiki sunnahku yang telah dirusak dan diporak-porandakan oleh manusia. Di tengah manusia meninggalkan sunnah Rasul, di tengah manusia memporak-porandakan bahkan mengingkari sunnah Rasul, di tengah itu berbahagialah orang-orang yang tetap menjaga dan memperbaiki sunnah beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, suka duka beliau 13 tahun pertama di kota Mekah dengan segala romantika perjuangannya menegakkan nilai tauhid merupakan bukti sejarah yang seluruhnya merupakan contoh dan teladan bagi kita, yang teladan itu sangat berharga, bahwa tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Orang bilang hidup perjuangan, perjuangan pengorbanan. Berani hidup, berani berjuang, rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak berjuang, berhenti hidup. Itu logika yang wajar. Begitulah kalau orang sudah mencanangkan satu pembaruan, reaksi selalu datang dari kiri dan kanan. Namun baginda Nabi ketika itu seolah-olah berkata, tuan-tuan, saya adalah ibarat pohon yang baru akan tumbuh. Silahkan lempari saya dengan kotoran sapi, silahkan lontari saya dengan kotoran kerbau, dengan kotoran kambing, tapi jangan tuan-tuan mimpi bahwa saya akan mati. Bahkan pohon yang baru akan tumbuh, kalau dilempari dengan kotoran sapi, itu akan jadi pupuk yang membuat dia tumbuh lebih subur, menghasilkan buah yang berguna bagi kepentingan umat. Begitulah kita di masyarakat ini. Manakala kaki sudah mulai melangkah melaksanakan satu kebajikan, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, maka reaksi dari kanan dan kiri, kadang berupa pujian, lain saat berupa cemoohan, tentu akan datang. Pujian bukan kita cari, cacian pun tidak harus membuat kita putus asa. Jangan lalai kalau dipuji, jangan lemah kalau dicaci. Malah segala macam cacian dan kritikan itulah sebenarnya yang membuat orang makin dewasa. Jarang orang berpikir kalau sudah dipuji, jarang orang berpikir kalau sudah disanjung, tapi kalau sudah dikritik, dia mulai berpikir mencari kelemahan yang ada pada dirinya. 13 tahun selama periode Mekah menghancurkan segala macam bentuk kemusyrikan, menghancurkan berhala yang disembah kaum Quraisy. Tidak kurang 360 berhala di sekeliling Ka'bah yang mereka buat sesuai dengan kekayaannya masing-masing. Yang terkenal bernama Latta, Uzza, Manat, Hubal. Ada yang paling kaya bikin patung dari emas lalu disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perak disembah. Yang setengah miskin bikin patung dari kayu jati lalu disembah. Ada yang miskin betul tepung terigu diadonin. Dibentuk sedemikian rupa berbentuk manusia lalu disembah. Selesai nyembah perutnya terasa lapar, dia liatin Tuhannya. Tuhan, katanya, Tuhan kan sudah saya sembah, sekarang perut saya lapar Tuhan, boleh dong gantian? Saya permisi, Tuhan mau saya makan dulu. Kalau setuju bilang, tidak setuju. Kalau setuju diam saja. Dia lihat Tuhannya diam saja, maka mulailah tangannya dipotong, kakinya dimakan, kepalanya habis. Dalam perkembangan sejarah kita tahu cuma ketika itu saja ada orang makan Tuhan. Sesadis-sadisnya manusia Indonesia belum pernah toh sampai makan Tuhan. Tapi masyarakat di mana Rasul diutus, Tuhannya pun sampai dimakan. Begitu rupa kemusyrikan yang dihadapi oleh baginda Nabi. Maka sebagai langkah pertama, dibersihkan dulu jiwanya ini dari segala macam ketergantungan kepada benda, dari segala macam ketergantungan kepada berhala. Bahwa lebih baik menyembah yang bikin gunung daripada menyembah gunung. Lebih baik menyembah yang bikin api daripada menyembah api. lebih baik menyembah yang bikin laut daripada menyembah laut. Lebih baik menyembah yang bikin matahari daripada menyembah matahari. Maka tidak ada Tuhan selain Allah. Esa tidak beranak dan tidak diperanakan. Dikosongkan jiwa kafir jahiliyah itu, disingkirkan segala macam bentuk kesyirikannya untuk diganti dengan tauhid yang terpatri pada buhul kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah revolusi pertama atau pembaruan pertama, revolusi di bidang tauhid. Lalu apa masalahnya buat kita di zaman sekarang ini? Menjaga nilai tauhid. Saudara, bikin rumah susah, memelihara rumah lebih susah. Beli mobil mahal, memelihara mobil lebih mahal. Melangsungkan pernikahan mahal, memelihara pernikahan lebih mahal. Melahirkan anak perlu biaya besar, merawat anak lebih besar lagi biayanya. Sebelum beriman kita mendapat hidayah, alhamdulillah kita beriman. Setelah beriman, maka menjaga dan memelihara iman pun bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Apalagi zaman sekarang, kalau saudara termasuk yang rajin baca koran, ini zaman sekarang rampok, maling, begal makin nekat. Kadang-kadang di tengah hari bolong, di tengah perempatan ramai, banyak orang, kadang di depan kantor polisi, itu masih bisa terjadi. Perampokan uang, yang rampok harta, rampok rumah, rampok jabatan, rampok kedudukan, dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun kita sadar, harta, pangkat, kedudukan, jabatan menurut Allah kecil. Karena memang ketika terlahir ke dunia tidak kita bawa semua itu. Yang paling mahal dalam pandangan Allah tidak lain adalah nilai-nilai iman. Kalau rampok harta, rampok pangkat, sebenarnya rampok kecil. Yang termasuk rampok kelas kakap tidak lain adalah rampok iman, maling-maling akidah yang bertujuan sekurang-kurangnya mendangkalkan keyakinan kita sebagai umat Islam. Ini proyek utamanya. Dan maling atau rampok akidah itu tidak sadis. Dia tidak bawa golok, tidak bawa senjata tajam, tidak menunggu kita di tempat gelap. Dia datang berterang-terangan ke rumah kita dengan propaganda yang manis. Bawa uang, bawa pakaian, bawa obat-obatan, bawa segala macam keperluan kita. Untuk apa? Untuk menukar iman kita dengan yang mereka bawa. Kalau ini sudah terjadi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada satu analisa dari baginda Nabi, beliau pernah bersabda begini: sayati ala ummati zamanun yafirun nasu minal ulama'i wal fuqaha. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu orang akan lari dari ulama dan fuqaha, ahli fikih. Lari dari ulama. Apa kalau ada kiai lalu dia kabur? Bukan. Apa kalau ulama datang lalu buru-buru dia menghindar? Tidak. Mungkin sering jalan bersama kiai, mungkin sering makan bareng dengan ulama, mungkin sering duduk di tengah para ulama. Tapi amal perbuatannya, tingkah lakunya, akhlak dan budi pekertinya 180 derajat bertentangan dengan yang diajarkan dan dicontohkan para ulama. Itu sudah lari dari ulama. Apa yang akan terjadi? Kata Nabi, kalau umat sudah jauh dari ulama, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat. Tunggulah, Allah akan kirim tiga macam penyakit. Na'uzubillah, summa na'uzubillah. Tiga macam penyakit. Karena kalau sudah jauh dari ulama, artinya kan jauh dari agama. Akibatnya, tiga penyakit akan turun. Penyakit pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat, Allah cabut keberkahan dari apa saja usaha mereka. Usahanya enggak berkah. Usaha enggak berkah itu apa? Kalau kerja tidak digaji, mungkin digaji. Apa kalau dagang tidak untung?
1: Mungkin untung.
0: Tapi gaji yang diterima, untung yang didapat, seluruhnya tidak membawa kebahagiaan, tidak membawa kelapangan hidup, tidak memberikan ketentraman.
1: Itu pertanda tidak berkah namanya.
0: Itu penyakit pertama. Padahal kita umat Islam ini berkah itu penting, saudara-saudara. Biarin duit kita banyak, asal berkah aja. Penyakit yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Tidak ada lagi ulama yang menunjukkan itu yang benar, ini yang salah, itu yang patut dipilih, ini yang tidak pantas dipilih. Akhirnya yang akan muncul menjadi pemimpin tidak lain orang-orang zalim. Penyakit yang ketiga, ini yang paling kita khawatir. Ini yang paling kita takut. Kalau cuma yang pertama rezeki kurang berkah, biarin dah, haram-haram dikit mbah juga dah. Kalau cuma dikasih pemimpin yang zalim, cuma masalah dunia. Tapi kalau sudah terkena penyakit yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Kalau sudah keluar dari dunia tidak bawa iman, adresnya jelas neraka. Sudahlah harta tidak bisa kita bawa, sudahlah pangkat dan jabatan

Apalagi buat saudara yang tinggal di kota-kota besar, iman kita ini mudah kena polusi, gampang kena erosi. Kalau lagi kumpul di tengah pengajian semacam ini daerah bebas polusi. Yang datang pikiran baik-baik. Iya ya, benar Ustaz bilang tadi. Ah, mulai besok mau sembahyang. Ah, mau ngaji yang benar. Ah, mau taubat. Ah. Lagi bebas polusi. Keluar kita dari majelis taklim, keluar kita dari masjid, datang polusi, lain lagi pikiran kita. Mengalami pasang surut, mengalami cobaan, mengalami ujian, mengalami tempaan. Oleh karena itu, kalau pembaruan yang dibawa oleh Rasul adalah pertama di bidang akidah dan tauhid, sekarang tugas utama kita menjaga tauhid, memelihara akidah, dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. Karena ini merupakan intan paling mahal, merupakan mutiara paling berharga. Saudara-saudara, orang mah, kalau boleh pakai mah, boleh gak pakai mah? Orang mah, mending-mending amalnya sedikit tapi imannya benar, daripada amalnya banyak tapi imannya salah. Sebab biar amal banyak, kalau iman salah, ini amal mau bergantung kemana? Tapi ya tentu tidak ada orang imannya baik, amalnya sedikit. Sebab biasanya kalau imannya baik, tentu amalnya banyak. Tentu itu logikanya. Kalau imannya mantap, amalnya sedikit, mungkin ada yang sedikit koslet, sehingga tidak bisa bekerja secara normal, dan itu memang perlu diperbaiki. Nah, kemudian masalahnya, bagaimana kita memelihara iman ini caranya? Pertama, memakmurkan majelis taklim, saudara. Majelis taklim. Kalau teman saya bilang malah majelis taklim. Saya bilang kenapa taklim? Tempat kita dibentak-bentak orang alim. Saya pikir betul juga, sebab kita kalau kurang-kurang dibentak sama orang alim sering lupaan. Tempat untuk bengkel reparasi iman, majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian. Yang kedua, jangan jauh dari ulama, saudara-saudara. Sebab ulama adalah warasatul anbiya, ahli waris daripada nabi. Ulama yang masih teguh memegang warisan itu yang perlu kita ikuti dan kita dekati. Yang ketiga, memperbanyak kalimat tahlil. Sebab Nabi ada pesan, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan banyak-banyak mengucapkan tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah. Saudara hadirin yang saya hormati, ini pembaruan yang pertama di bidang akidah, sehingga menjadilah bangsa Arab ketika itu bangsa yang bertauhid, yang dimulai dari pembangunan jiwanya. Jiwa tauhid dibangun. Kalau ini sudah mantap, kalau ini sudah jadi motivasi, maka perjuangan ke sana tentu akan terlihat dalam sejarah nanti. Ketika harus maju ke medan perang, berangkat. Ketika harus hijrah ke Madinah, hijrah. Ketika harus hijrah ke Ethiopia, hijrah. Ketika harus mengorbankan harta benda, keluarkan harta benda. Kenapa? Sebelumnya sudah dibangun jiwanya lebih dahulu. Sebab itu teori mens sana in corpore sano. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Zaman sekarang sudah tidak tepat lagi. Belum tentu kalau badan sehat, akalnya sehat. Buktinya apa? Maling sekarang badannya seger-seger. Katanya kalau badan sehat, lalu pikiran sehat. Kan tidak mesti begitu. Karena itu pembangunan memang harus dimulai kepada pembangunan jiwa manusia. Seperti dicontohkan baginda Nabi. Tauhid ditanamkan, iman dimantapkan, pandangan hidup diteguhkan, keyakinan dicanangkan, yang pada gilirannya akan membentuk way of life, mempengaruhi rule of thinking dan step

0: lain daripada manusia itu sendiri. Nah, kalau itunya sudah dibangun, mau apa? Sudah siap menjadi manusia yang militan untuk kepentingan nilai-nilai iman yang diyakininya. Semuanya kan berangkat dari nilai iman ini. Orang sholat karena gerakan iman, orang rajin sedekah karena gerakan iman, orang mau berangkat jihad karena dorongan iman. Kalau iman sudah bicara, yang jauh jadi terasa dekat, yang lemah menjadi kuat, yang takut menjadi berani, seluruh resiko akan terasa ringan dan enteng. Berangkat dari nilai-nilai iman. Dari sinilah harus kita mulai. Saudara, itu pembaruan yang pertama di bidang akidah. Yang kedua sekarang, pembaruan di bidang sosial. Dunia 14 abad yang lalu, Eropa masih biadab, Afrika belum dikenal orang, Asia sangat terbelakang. Di mana-mana orang ribut oleh perbedaan dan kelas-kelas yang ada di masyarakat. Perang saudara di Amerika misalnya, yang sampai sekarang masih ada perjuangan ras diskriminasi berupa politik apartheid, perbedaan warna kulit hitam dengan kulit putih, lalu pengkotakan manusia berdasarkan kasta. Ada yang keturunan ningrat, keturunan rakyat jelata. Manusia dibedakan oleh keturunan, manusia dibedakan oleh bahasa, manusia dibedakan oleh warna kulit. Padahal itu semuanya manusia tidak pernah pesan. Si negro tidak pernah waktu lahir itu berpesan, "Tuhan, saya minta kulit hitam aja ah." Kita semua terlahir dalam kondisi terima beres. Sebab itu tidak wajar membedakan manusia lewat warna kulit. Tidak pada tempatnya membedakan manusia karena ras, karena bahasa. Maka lahirlah Piagam Madinah yang ke dalam menciptakan ukhuwah kepada sesama umat Islam, dan keluar menciptakan toleransi kepada orang-orang di luar Islam. Buhul ikatannya tidak lain adalah akidah. Al-Quranul Karim dengan tegas mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya telah kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku." Tujuannya tidak lain, lita'arafu, agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain. Nilai persaudaraan macam ini, saudara, maaf-maaf, akan sangat terasa kalau saudara sudah berkesempatan melaksanakan ibadah haji ketika wukuf di Padang Arafah. Terbungkus dengan pakaian yang sama, berkumpul di tempat yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manakib Nabi yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, membaca bacaan yang sama. Dari sekian persamaan, kita tidak tahu lagi mana si jenderal, mana si kopral. Kita tidak kenal lagi mana yang intelek, mana yang awam. Kita tidak tahu lagi mana yang kaya, mana yang miskin. Yang kita tahu seluruhnya muslim berbaur dalam satu persaudaraan yang sangat indah sekali. Itulah sebabnya Islam mengajarkan orang cinta kepada guru, bagus. Tapi fanatik kepada guru, jangan. Cinta kepada suku, wajar. Fanatik kepada suku, salah. Satu-satunya fanatik yang boleh cuma fanatik kepada agama, dalam arti berpegang teguh kepada agama. Sebab hanya dengan pola itu umat Islam akan konsekuen memegang teguh agamanya. Jadi saudara cinta suku, silakan saja, tapi jangan fanatik kepada suku. Saudara cinta kepada guru, bagus, tapi jangan fanatik kepada guru. Sehingga dengan demikian kita bisa menempatkan halnya secara wajar. Menerima kebenaran tanpa melihat yang ngomong kulit hitam, kulit putih, kulit bule. Terimalah kebenaran walaupun keluar dari seorang budak hitam legam sekalipun. Istilah saya, biar keluar dari dubur ayam kalau memang telur ambil. tapi biar keluar dari dubur bangsawan kalau memang kuning, lari. Objektif di dalam menerima dan menyaring kebenaran. Peristiwa paling jelas yang menunjukkan hal ini ketika terjadi peristiwa hijrah. Orang-orang Makkah yang datang ke Madinah disebut kaum muhajirin, dan orang-orang Madinah yang menerima kedatangan orang-orang Makkah dinamakan ansor. Orang Madinah menyambut orang Makkah ini apa mentang-mentang pribumi lalu tolak pinggang? Hei Makkah, pendatang lu ya, jangan bertingkah di sini. Tidak, malah masing-masing mencari saudara. Kata yang satu, saudaraku, rumah saya kamarnya 4, kau pakailah 2, saya 2. Kata yang lain, unta saya 4, ambillah 2, saya 2. Kata yang lain, kambing saya 8, kau pakailah 4, saya 4. Apa jawab penduduk Mekah yang hijrah ini? Terima kasih saudaraku dari Madinah, namun kami akan lebih senang kalau tuan-tuan mau menunjukkan kemana jalan ke pasar, sehingga kami bisa berusaha dan hidup tidak menjadi beban bagi orang lain. Alangkah indahnya ajaran agama kita ini. Yang satu mati-matian mau berusaha agar hidupnya tidak menjadi beban bagi orang lain. Itu ke dalam, membentuk ukhuwah. Keluar kepada yang non-muslim, membentuk toleransi. Mereka yang mau hidup berdampingan secara damai, Islam menghormati hak asasi mereka. Jangankan yang masih hidup, yang sudah mati jenazahnya sekalipun masih diberikan penghormatan. Konon lagi mereka yang masih hidup. Jadi kadang-kadang orang terkena satu bayangan yang mengkhawatirkan Islam itu katanya disebarkan dengan pedang. Sehingga ada satu karikatur yang sangat tidak baik, bahwa Nabi Muhammad itu di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang. Seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Ini isapan jempol yang diteriakkan oleh kaum orientalis untuk menyudutkan dan mengkambing hitamkan agama Islam. Islam tidak pernah disebarkan dengan kekerasan, tidak ditunjang oleh kerajaan manapun, tidak disebarkan oleh bujukan materi, harta benda dan sebagainya. Rasul tidak pernah membujuk-bujuk orang, ayo siapa yang masuk Islam susu bendera. Islam adalah agama keyakinan. Oleh karena itu Rasul mencanangkan perubahan sosial. An-nasu kulluhum li Adam, kata beliau, wa Adam min turab, la fadla li Arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Sesungguhnya manusia berasal dari Nabi Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Dan takwa, kesanggupan melaksanakan yang diperintah, kemampuan menjauhi yang dilarang. Di situ harga dan nilai manusia dalam pandangan Allah. Saya sering memberikan contoh, binatang saja harganya berbeda kok. Kerbau yang paling mahal, yang badannya paling gemuk. Betul apa betul? Tapi harga seekor kerbau kadang-kadang kalah oleh harga burung perkutut. Ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Kenapa? Karena harganya terletak pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Bukan. Yang suaranya paling merdu? Tidak. Allah menjelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Bukan yang paling turunan ningrat, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang keturunan orang berpangkat dan jabatan tinggi, tetapi yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini nilai dan harga manusia. Oleh karena itu, kalau kita kembali kepada prinsip dasar daripada ajaran ini, kita umat Islam dengan akidah telah diikat menjadi umat yang satu. Apapun warna kulit kita, apapun bahasa yang kita pakai, kita kal jasadil wahid, seperti satu badan. Apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Kalau ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan, wibawa kita sebagai umat akan timbul karenanya. Jangan menghina umat Islam di Jakarta, karena nanti umat Islam di Cirebon akan turun. menghina umat Islam di Cirebon yang Banten akan turun. Banten dihina, Bandung turun. Bandung dihina, misalnya Surabaya turun. Apabila yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Jika ini terwujud, maka wibawa kita sebagai umat bisa kita wujudkan. Artinya yang terpenting kalau kita sudah membicarakan masalah pembaruan di bidang sosial ini, memperteguh kesatuan dan persatuan. Tanpa mempersoalkan bentuknya, yang kita utamakan adalah nilai ukhuwah itu. Soal bentuknya dalam arti organisasi, persilakan saudara mau pilih apa. Tetapi nilai-nilai ukhuwah hendaknya itu menjadi prioritas utama ketimbang bentuk yang saudara pilih. Sudah lewat masanya di mana bentuk mengkotak-kotakkan kita. Sudah datang waktunya di mana bentuk malah mendorong kita untuk meningkatkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Saudara, coba lihat angka sosial. Ada satu orang takut, ditambah lagi satu orang takut, ditambah lagi satu orang takut. Jadi berapa?
1: Tiga
0: orang takut. Tapi sebenarnya bukan tiga orang takut, tiga orang berani sudah. Kenapa? Karena sudah bertiga. Takut karena sendiri. Kalau kumpul turut-turut takut, dia bertiga jadi berani, nekat. Tadi kan takut sendiri. Kalau sudah bertiga, biar awalnya sama-sama takut, jadi berani. Ini pengaruh kehidupan berjamaah, pengaruh kehidupan bermasyarakat, pengaruh berukhuwah, pengaruh dari kehidupan yang namanya kolektif. Yang namanya lidih biar gede banget juga kalau sendirian, bapak moyangnya lidih, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Tapi biar lidih kecil-kecil, kalau diikat jadi satu, digabung dengan lidih yang lain, bersih halaman rumah kita sebab sudah sapuh namanya. Begitulah kita umat Islam, biar pendidikan kita menengah ke bawah, ekonomi kita ala kadarnya. Tetapi kalau kita kompak, bersatu, yang muda menghormati yang tua membimbing kepada yang muda, kerjasama dengan baik, maka tidak ada hal yang tidak bisa kita laksanakan. Inilah pembaruan kedua. Jangan lagi membedakan manusia karena keturunannya, karena warna kulitnya, karena bahasanya, tetapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saudara, pembaruan yang dibawa oleh baginda Nabi, pembaruan di bidang hukum. Nyaris di masa Rasul diutus, yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Perbudakan merajalela, kulit hitam selalu jadi budak. Hukum cuma untuk rakyat. Para penguasa seolah-olah kebal hukum. Itu di zaman baginda Nabi di masyarakat jahiliyah. Orang kecil salah, cepat-cepat dihukum. Orang gedean salah, belagak budak. Itu dulu di zaman baginda Nabi. Datang beliau mencanangkan pembaruan di bidang hukum dengan prinsip al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama kalau sudah berhadapan dengan hukum Allah. Satu contoh, ketika Imam Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah, pernah beliau dalam satu pertempuran kehilangan baju besi. Hilang, tidak karuan, kemana perginya? Lama hilang, sampai beliau menjadi khalifah, Amirul Mukminin, presiden lah kalau zaman sekarang. Ketika beliau sedang mengadakan kunjungan ke satu kampung, beliau lihat baju besinya yang hilang ada di rumah orang Yahudi. Tandanya persis, data-datanya sama, dan memang baju beliau. Mestinya kan kalau mau sewenang-wenang, pemimpin ini ngadepin rakyat, sikat aja. Ini dulu baju saya ini. Hari sini, saya kan pemimpin. Apa begitu Imam Ali? Tidak. Prosedur. Kemana beliau pergi? Ngadu ke pengadilan. Allahu Akbar. seorang pemimpin besar, presiden, lapor ke pengadilan. Mau ngadu, Pak. Ada apa, Ali? Hakim tidak tanya ada apa, khalifah tidak. Karena terdakwa sama dalam berhadapan dengan hukum. Ada apa, Ali? Saya dalam satu pertempuran kehilangan baju besi. Lalu, baju besi saya yang hilang itu ternyata ada di rumah orang Yahudi. Jelas bukan orang Islam itu. Dipanggil si Yahudi. Baju besi yang ada di rumahmu, menurut pengakuan Ali, adalah milik dia. Kata Yahudi, mana bisa? Apa ada buktinya? Saya ngambil. Siapa yang lihat? Siapa saksinya? Ali, kamu punya saksi? Tidak punya. Kalau begitu kamu kalah, Ali. Baju besi itu milik Yahudi. Seorang pemimpin dikalahkan oleh pengadilan. Justru pengadilan Islam lagi. Yahudi yang dimenangkan. Sampai keluar dari pengadilan, si Yahudi bilang, Ali, begitu pengadilan Islam ya? Iya. Kalau begitu terjamin benar hukum. Terjamin. Kamu gak kesel, Ali? Kenapa mesti kesel kalau itu memang sudah keputusan pengadilan? Sebenarnya yang di rumah saya itu memang baju kamu, Ali. Lalu sekarang ambil-ambil aja dah, ambil. Saya pulangin. Gak usah, kata Imam Ali. Pengadilan sudah memutuskan itu milik kamu. Ambil saja. Tidak mau saya kembalikan. Dan bukan cuma sekedar ingin saya kembalikan, Ali. Saya ingin masuk Islam. Karena keadilan semacam ini yang selama ini saya cari, yang tidak saya temukan dalam agama lama saya. Si Yahudi masuk Islam karena melihat prinsip keadilan ini. Sampai-sampai Quran saja memberikan bimbingan, la yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada sekelompok kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Biasanya kan begitu, kita ini subjektif. Kalau kita udah kesel sama orang, biar dia benar, kita salahin juga. Tapi kalau kita sudah senang sama orang, biar dia salah, kita belain juga. Dan lebih celaka kalau ini sudah naik ke pengadilan, hilang keobjektifan hukum. Sehingga tidak heran pada akhirnya yang tidak salah harus masuk penjara, sementara yang salah senyum gembira. Saudara hadirin yang saya hormati, persamaan manusia dalam berhadapan dengan hukum. Dan prinsipnya keteladanan, Rasul sendiri menerapkan itu kepada keluarganya. Kepada Fatimah beliau bilang, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, tidak usah orang lain, Muhammad sendiri yang akan potong tangannya. Adil. Kalau orang lain diperintahkan beramal, beliau sendiri pesan, i'mali ya Fatimah, fa inni la ughni anki minallahi syai'an. Hey Fatimah, beramal, beramal, beramal. Kalau kamu tidak mau beramal, Fat, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membela kamu di akhirat nanti. Putri beliau sendiri dianjurkan begitu. Apalagi kita yang ponakan Nabi aja bukan. Tidak mentang-mentang putri Nabi lalu ada jatah gratis masuk surga. Udahlah, Fat, tenang dah, di akhirat ada papi. Beramal, Fat, beramal. Begitu pencanangan hukum keadilan yang dilaksanakan oleh baginda Nabi, sehingga hukum benar-benar berwibawa, ditaati dan dipatuhi. Karena yang menganjurkan dan yang dianjurkan sama-sama melaksanakannya. Kadang-kadang yang menyebabkan hukum kurang berwibawa karena hukum pandang bulu. Dan sering saya katakan, kalau hukum sudah pandang bulu, tentu yang enak yang banyak bulunya. Nah, yang banyak bulunya siapa? Tentu monyet. Kurang berwibawanya hukum kadang-kadang karena tidak berlaku adil. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu hukum Islam mengenal tiga macam prinsip elastisitas. Pertama, taklilut takalif, menyedikitkan beban. Misalnya sholat, ya, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Dalam satu kondisi yang sempit, zuhur dan asar boleh digabung jadi satu, namanya menjamak sholat. Berubah hukum karena keadaan. Andai kata masih lebih sempit lagi waktunya, boleh dengan mengkosor sholat.
1: Zuhurnya dua, asarnya dua, dikerjakan secara jamak.
0: Dalam bepergian jauh, orang boleh tidak berpuasa. Taklilu takalif, menyedikitkan beban. Yang kedua, prinsip elastisitasnya, adamul haraj, meniadakan beban. Sholat wajib berdiri kalau sanggup. Tidak bisa berdiri sambil duduk. Tidak bisa duduk berbaring. Berbaring tidak sanggup, sholat pakai isyarat. Sholat pakai isyarat tidak bisa, sholat dalam hati. Sholat dalam hati masih tidak mampu, disolati.
1: Kalau sudah dalam hati tidak mampu, kan sudah innalillah namanya itu.
0: Saudara hadirin yang saya hormati, ini prinsip adamul haraj. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Angkat beras tuh 100 kilo. Enggak kuat, Pak. 30 kilo dulu. Ntar balik lagi. Lama-lama juga habis. Apa yang belum bisa dikerjakan seluruhnya, jangan ditinggal semuanya. Yang mampu dulu kerjain.
1: Pak, saya kalau sembahyang 5 waktu belum bisa, Pak. Masa di antara 5 waktu enggak bisa semua? Cari yang bisa dulu dah. Nanti dulu, Pak, saya hitung-hitung. Kalau subuh udah jelas belum bangun saya. Zohor baru pulang sekolah panas. Asar latihan poli.
0: Maghrib bisa, Pak. Maghrib bisa. Iya dah. Maghrib aja dulu incer dah.
1: Kapan lo datang gua kerjain lo maghrib?
0: Bertahap. Nanti sudah sholat maghrib, ya Allah, saya sejak sholat maghrib kok jiwa tenang, pikiran lapang. Tambah isya, kali-kali aja enteng jodoh. Umpamanya tambah isya. Bertahap. Jangan mentang-mentang saya ngomong begini lalu sampai mati maghrib aja. Bukan itu yang saya maksud. Ini cuma sekedar tahapan. Bertahap. Wong kita begitu lahir saja cuma minum air susu ibu kok. Besar sedikit baru pisang ambon. Besar lagi kena nasi. Besar lagi bubur. Sudah besar betul, tahu jengkol masuk. Tapi kalau begitu lahir langsung dikasih tahu, kan tentu lain perkembangannya nantinya. Bertahap. Prinsip yang ketiga, at-tadrij fit tashri. Bertahap di dalam menerapkan hukum. Ingat peristiwa bagaimana Al-Quran mengharamkan arak. Tidak sekaligus. Mula-mula cuma mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Arak itu ada gunanya dan ada bahayanya, tapi bahayanya lebih besar daripada gunanya. Belum diharamkan, baru diberikan gambaran bahwa manfaatnya ada, tapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Buat apa nyari jarum kalau kampak hilang? Mulai agak menjauh. Setelah mulai agak menjauh, turun peringatan kedua. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau kamu mabuk. Sehari semalam sholat 5 kali. 5 kali mereka harus berjaga, jangan sampai mabuk. Makin jauh. Ketika dirasakan sudah kuat betul, baru turun ayat innamal khamru wal maisir dan selanjutnya rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Arak itu najis, kotor, perbuatan setan, jauhi kalau kamu mau jadi orang yang beruntung. Berhentinya enggak kaget. Kenapa? Sebelumnya udah dikasih sen lebih dulu. Coba kalau dikerasin, meletak, arak, haram. Orang Arab bilang, apaan yang gue demen banget diharamin. Ini namanya at-tadrij fit tasyri, bertahap di dalam menerapkan watak daripada hukum. Saudara hadirin yang saya hormati, begitulah prinsip hukum di dalam Islam, keadilan di dalam Islam, sehingga revolusi di bidang hukum ini memberantas hukum rimba yang berlaku di kalangan masyarakat Quraisy
1: menegakkan hukum berdasarkan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pembaruan yang ketiga di bidang hukum. Yang keempat, yang dibawa oleh baginda Nabi, pembaruan di bidang ilmu dan peradaban. Ayat yang pertama turun saja sudah menjadi lambang, saudara. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Jauh sebelum orang punya program PBH, pemberantasan buta huruf, ayat yang pertama turun saja sudah iqra, bacalah. Ini kan artinya umat Islam tidak boleh menjadi orang yang buta huruf. Dia harus pandai membaca, karena dengan membaca banyak manfaat. Ilmu tambah, bahasa makin baik, nuansa pandangan makin luas. Bacalah alam ini, bacalah Al-Quran, bacalah buku-buku ilmiah. Membaca ayat yang pertama kali turun, walaupun itu dikhitab kepada baginda Nabi, tapi kan juga ditujukan kepada kita semua. Jangan menjadi umat yang terbelakang, baca saja enggak bisa. Kalau perlu pelajari bahasa orang lain. Kata Imam Ali, man alima lughata qaumin salima min makrihim. Siapa yang mengerti bahasa suatu kaum, dia akan selamat dari tipuan kaum itu. Ngerti bahasa Belanda, insya Allah enggak ditipu Belanda, kan begitu? Ngerti bahasa Jerman, enggak bakalan dibohongin Jerman. Tidak ada ruginya. Lalu banyak ayat Quran menggugah semangat berpikir. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, fatafakkaru ya ulil albab. Tidakkah kau gunakan akalmu, tidakkah kau gunakan daya pikirmu, tidakkah kau analisa, tidakkah kau perhatikan. Ain layat menantang, afala tanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan Allah? Wa ila samai kaifa rufi'at. Tidakkah kau lihat bagaimana langit ditinggikan oleh Allah? Lihat, lihat, lihat. Apa lihat cuma dengan mata telanjang? Udah saya lihat. Bukan lihat itu yang dikehendaki. Lihat, pikiri, renungkan, pelajari, yang ujungnya akan sampai kepada pengakuan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak satu pun yang engkau ciptakan sia-sia. Dulu orang berpikir, buat apa Tuhan bikin nyamuk? Ngeres, tidur jadi terganggu, gatel. Allah sendiri jawab, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu bikin perumpamaan seperti nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Tuhan kan maha besar ya. Iya, kok nyamuk dia bikin? Buat apa kayak gitu kecilnya? Ganggu orang tidur, enggak ada manfaatnya. Belakangan baru ternyata lemahnya otak manusia. Pertama, baik, nyamuk kita bilang kecil. Sampai sekarang profesor mana yang bisa bikin nyamuk? Nyamuk-nyamukan mungkin. Yang bagaimanapun tinggi ilmu pengetahuannya, bikin nyamuk aja yang kecil enggak bisa. Bagaimana mau sombong berhadapan dengan ilmunya Allah? Di lain pihak, nyamuk yang dibikin Allah itu dipelajari.
2: Oh, kalau nyamuk ini racunnya begini, nyamuk ini racunnya ini, obatnya mesti pakai ini, dipelajari, dipelajari. Lalu ada orang jadi dokter lantaran belajar nyamuk.
1: Yang lain berpikir,
2: ini bagaimana cara ngusirnya nyamuk ini? Dirikan pabrik obat nyamuk. Lalu jadi ada orang pengusaha.
1: Lantaran apa?
2: Nyamuk, saudara-saudara.
1: Ma khalaqta hadza batila. Tidak satu pun yang diciptakan Allah sia-sia. Cuma kita saja barangkali yang belum sanggup membuka tabir rahasia dan hikmah di belakang itu. Bagaimanapun kecilnya menurut pandangan kita, tidak satu pun yang diciptakan Allah itu sia-sia. Maka Quran membuka pintu seluas-luasnya bagi umat Islam untuk menimba ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya. Semangat macam inilah dalam kurun sejarah Islam yang telah melahirkan ilmuwan-ilmuwan terkenal kelas Ibnu Sina, Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun, Ibnu Hizam, Ibnu Taimiyah, Imamul Ghazali, ilmu agama, filsafat, kedokteran, astronomi, ilmu falak, dan lain sebagainya. Dikala umat Islam tidak membeda-bedakan ilmu, oh ini ilmu agama, oh ini

0: Ilmu umum tidak. Pokoknya ilmu boleh rakus. Kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh iri hati kecuali kepada dua macam manusia. Ada dua manusia yang boleh kita iri. Pertama, orang kaya yang mempergunakan hartanya di jalan Allah. Itu boleh ngiri. Ngirinya bagaimana? Gua juga kalau kaya pengen begitu. Itu kan ngiri namanya. Kaya, haya kaya, harta banyak tapi rajin sedekah, membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan pesantren, memakmurkan majelis taklim, menyantuni yatim piatu. Orang kaya macam itu boleh kita iri. Bukan iri lalu dendam sama dia, bukan. Tapi irinya, kalau saya kaya, saya pun ingin begitu. Yang kedua, orang alim yang mengamalkan ilmunya boleh ngiri, dalam arti saya pun kepengen jadi orang alim dan mengamalkan ilmunya. Bukan orangnya yang diiriin, sifatnya. Sebab kalau orangnya yang diiriin, nanti nyari lantaran.
1: Orang kaya, biar dia mati buru-buru dah. Orang alim, laku banget, gak mau mampus sekalian.
0: Itu iri yang salah pasang namanya. Dalam hal ilmu memang kita harus rakus. Boleh rakus kepada segala macam ilmu. Sehingga tiap makin tambah ilmu, makin terasa kebodohan kita. Makin bertambah ilmu, makin tahu kita bahwa yang kita belum tahu masih sangat banyak. Apalah artinya setetes air yang diambil dari laut? Itulah ilmu manusia ketimbang ilmunya Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir saudara, yang kelima, pembaruan yang dibawa oleh baginda Nabi mengangkat harkat, martabat dan derajat kaum wanita. Dahulu wanita nilainya rendah. Mereka dilahirkan seolah-olah cuma untuk sekedar melahirkan. Nabi mencanangkan satu ajaran luhur, An-nisa'u imadul bilad, iza solahat solahal bilad, wa iza fasadat fasadal bilad. Wanita adalah tiang negara. Kalau baik wanita, baik negara. Kalau rusak wanita, hancur negara. Maka perempuan walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, sangat menentukan. Bersyukurlah ibu-ibu, karena Islam telah mengangkat martabat kaum wanita. Belajar silakan sama pandainya dengan laki-laki. Ibadah silakan sama giatnya dengan laki-laki. Tapi jangan melampaui kodrat kewanitaan. Sebab emansipasi yang melampaui kodrat sebagai wanita pada akhirnya hanya akan merendahkan derajat martabat kaum wanita itu sendiri. Nah, saudara-saudara, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutok 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutok, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutok di agen terdekat. Habutok memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutoknya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Papa Banjar.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Asoy.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunci

0: 102 Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang tos sehat? Jag gening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
3: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payub Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka cimobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Craflu, tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Pendengar, berikut satu penggula minyak herbal Sultana.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Ibu.
4: Selamat malam juga Nok Nyanya.
3: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
4: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
3: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
4: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
3: Alhamdulillah Ibu ya.
4: Alhamdulillah.
3: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
4: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.

0: Irma Mahdian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu.

0: RCA, radio yang paling asoy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Gimana caranya?
2: Jar, terus download, ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik radio RCA.
2: Pastinya

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.

0: siap digital. Click and play. www.radio.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Ai dari Gunung Cupu ya. Sekarang lagi membeli Habutop kembali ya, iya, untuk jaga-jaga. Bagaimana itu ceritanya dengan penyakit Bu Ai?
1: Awalnya ya udah berapa tahun ya riwayat gula, terus udah ke jantung juga. Setelahnya mengonsumsi Habutop ini baru satu dus ini, alhamdulillah gulanya juga menurun gitu, dari biasanya 200, 300 ya, sekarang udah di bawah 200.
2: Alhamdulillah. Sekarang beli yang keberapa ini?
1: Ini yang kedua. Okay. Baru satu dus, berarti ya habis
2: sudah terasa ya,
1: ya sudah terasa. Alhamdulillah.
2: Terima kasih Bu Ai telah berbagi pengalaman ya untuk yang lain ini. Terima kasih Ibu. Nah untuk mitra atau pemirsa, itulah pengalaman dari Ibu Ai sembuh dengan mengkonsumsi Habutop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Farma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop, dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan
4: Follow
3: Pamarican.
4: Follow media sosial RCA, Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar. Langsung aja ke asoy.web.id.